FCOEE terus diperkukuh bagi memperluas kerjasama dalam bidang penyelidikan, pendidikan dan inovasi. Titah baginda, antara pencapaian strategi FCOEE ialah penubuhan jaringan Defus yang menghimpunkan 6 institusi pendidikan tinggi dari Malaysia, Bangladesh, Thailand dan Indonesia. Jaringan Defus menghubungkan kepakaran dalam bidang pendidikan, kecerdasan buatan AI, teknologi digital, inovasi, pendidikan Islam, kesihatan dan pembangunan komuniti. Ia sekaligus membuka ruang kepada FCOEE untuk memperluas jaringan pendidikan dan inovasi merentas sempadan. Menurut baginda, setiap institusi dalam jaringan berkenaan mempunyai kepakaran tersendiri yang saling melengkapi dalam membentuk ekosistem pendidikan, penyelidikan dan inovasi rentas negara yang lebih menyeluruh. Tuanku Syed Faizuddin bertitah demikian sempena pelancaran promosi masakan Perlis yang disempurnakan baginda di Restoran Bumbu Nusantara, Kota Medan, Indonesia. Seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak semalam, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SWCOP, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Daripada keseluruhan 113 pesalah yang terlibat, 111 pesalah atau lebih 98% melakukan kesalahan membuang puntung rokok selain membuang bekas tin dan tin minuman. Di Perlis, seorang pesalah menjalani hukuman selama 8 jam dengan 4 jam dilaksanakan pada fasa pertama. Individu tersebut dihukum kerana melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam. Antara tugasan yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang di sekitar kawasan dataran Sena. SWCOP berkata pelaksanaan PKM bukan sekadar bertujuan memberi hukuman kepada pesalah, sebaliknya memberi pengalaman secara langsung mengenai kesan perbuatan mereka terhadap kebersihan ruang awam. Sekian berita yang disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Anak Malaysia semua, selamat menyambut Hari Malaysia untuk hari ini. Dan semoga apa yang anda lalui ini membawa keberkatan, kerahmatan dalam hidup anda, dan juga kehebatan yang ada pada anda memberi manfaat untuk negara kita tercinta. Untuk hari ini di Panelis FM, anda bersama saya Jali dan juga Ryan.
1: Okay, pagi ini sebenarnya dengan Hari Malaysia, selamat Hari Malaysia semua, kan? Selamat bercuti yang bercuti, yang kena kerja pun selamat bertugas juga,
0: betul.
1: Untuk apa semua
0: yang kena bekerja macam kita ni, nak macam mana, memang tugasan kita macam tu.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita orang kata apa, kita hari ni kira betul lah bertugas di Hari Malaysia ni. Nampak? Jaga hati sendiri.
1: Tak, betul lagi pasal apa, Zali? Betul lagi pasal KSU kita. Menonton kita live kat TikTok pagi ni. Terima kasih, Datuk.
0: Goyang pun ada ni.
1: Terima kasih, Datuk Abdul Halim Hamzah. Terima kasih. Datuk lah ada dekat dekat Kuching. Kat BCCK.
0: Betul.
1: Jadi malam ni kot, sekejap lagi, insyaAllah. Boleh dengarkan secara langsung melalui National FM juga. Kita akan sambung siaran nanti.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Hari Malaysia yang akan bersiaran dari bangunan pusat Convention Borneo Kuching.
0: Ya, ramai-ramai bos-bos kita dekat sana hari ni lah. Jadi kita harapkan apa yang berlangsung hari ni akan terus memberi manfaat, akan terus menjadi orang kata apa, titik untuk Malaysia, sesuatu yang akan membawa Malaysia lebih ke depan lah.
1: Sejak ialah sebab kita bila mula kita bergabung dengan Sabah dan juga Sarawak untuk penubuhan Malaysia pada 16 September sebenarnya tahun 63. Masa tu banci macam-macam. Kita tanya macam mana orang Sabah Sarawak nak masuk tak dalam Malaysia, nak membentuk dah sebuah negara yang bernama Malaysia ni, kan? Jadi dia pertubuh satu Suruhanjaya, dia panggil Suruhanjaya Kobol. Bila tubuh Suruhanjaya Kobol tu, kata semua okey, orang Sarawak, orang Sabah kata setuju nak masuk. Jadi kita lah ni hidup dalam satu negara yang sangat-sangat aman.
0: Alhamdulillah. Sedangkan waktu tu Sabah dan Sarawak ada pilihan tu, untuk ke negara jiran ataupun untuk bersama dengan kita.
1: Dia pilih.
0: Tapi dia pilih kita. Alhamdulillah. Itu menunjukkan dari awal lagi dia nampaklah sejauh mana Malaysia ni boleh berkembang pada waktu tu, kan. DJAA kata kerja apa cuti-cuti ni, dia tak, DJAA dia tak tahu siapa-siapa ada dalam ni tu. Dia tak tahu tu.
1: Dia tak perasan lagi tu.
0: Dia tak perasan lagi tu.
1: Tapi apa pun Zali, apa pagi ni kita nak kongsi juga tajuk kita. Okay, tajuk kita pagi ni sepanjang Hari Malaysia.
0: Hari Malaysia hari ni, Tok Tengku, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, Hari Malaysia hari ini kita berkongsi tentang tempat yang hampa ingat, yang melekat dalam hati hampa, tak kira lah. Mungkin hampa nak cerita tahun 80-an dulu. Contohnya di Milan yang dah tak ada dah lah ni, kan. Hampa nak cerita pengalaman dan sebagainya yang di Malaysia ni, tempat-tempat percutian yang hampa ingat sampai lah melekat dalam hati itu.
1: Betul, iyalah. Biasalah kalau dulu-dulu ni mungkin ada satu dua tempat yang dah tak wujud lah ni, kau yang nak kongsi dengan kami, kan. Mungkin masa Zali ada lagi. Masa saya dah tak ada dah. Nampak macam abang kata Zali tu lebih dewasa sikit dah saya.
0: Nak abang kata kita tua, katalah tu terang senang.
1: Tapi tua
0: zaman kita tu pun nak pi nak masuk pun tak berani, Ryan. Kita duduk kat kampung ni, kita tengok mamil yang teringin sangat-sangat tengok orang duk lonsok ayak tu, kan.
1: Tapi lah besar dah ada duit, tak pi pula.
0: Tak pi pula, tak ada tempat. Jadi tempat paranormal dah. Kan. Itu kita bagi contoh lah, kan. Kawan-kawan kita yang baru masuk, tolong-tolong share live kita ni. Tolong-tolong tap-tap screen kita supaya live kita jadi lebih besar. Untuk hari ni saya Jali dan juga Ryan bergandingan. Kami setiap hari Rabu kami akan bergandingan untuk terus memastikan Free Perlis FM ni ke udara dari pukul 6 pagi sampailah 12 tengah malam dengan rakan-rakan yang lain juga hari ni.
1: Syakah, selamat pagi. Sebelum tu, sebelum lagi satu, kita tengok set tinggal di TikTok Mas Zali. Dari Kirah, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Hai.
1: Kita ada Tok Ketengkoy. Kita ada AA sampai kita Walang di Langkawi.
0: Langkawi. Nanti dia boleh cerita Abang Langkawi lah ni.
1: Abang Mai, Abang Mai.
0: Tolonglah cerita Abang Langkawi sikit. Kita cerita tempat-tempat peranginan ni.
1: Abang Mai ke Abang Pi?
0: Abang Mai lah. Abang Pi kita nak, kita minta Abang Mai tu, kita minta orang Abang kan kita.
1: Okay.
0: Kalau kita dapat ni, hang dengar ni, aku nak Abang Pi. Kita nak cerita dengan orang.
1: Betul. Sebab orang tanya saya. Dia nak kata ni nak Abang Mai ke nak Abang Pi?
0: Dia petua dia macam tu je. Kalau kita nak Abang ke orang kita, Abang Pi. Kalau kita nak dengar cerita orang,
1: Abang Mai.
0: Abang Mai sat.
1: Jadi je Abang Mai, Abang
0: Pi. Abang Mai aku nak Abang Pi. Gitu cerita dia. Alright, 102.9 MHz, 8.31 minit pagi.
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: 9 Megas Polis FM Serasi dengan Ku. Ceritakan tentang percutian di Malaysia, tempat-tempat menarik yang anda ingat sampai lah. Ini mungkin juga ada tahun 80-an dulu, tempat lah ni tak ada lah. Okey, saya nak kongsikan satu yang orang polis sendiri pun mungkin yang selapi dengan saya ingat lah, ataupun yang lebih berusia daripada saya akan ingat. Ini simple ya cerita dia. Dulu kat tepi laut tu, kat kampung Sungai Padang tu, kan dia ada selekoh kat kampung Sungai Padang tu.
1: Okay.
0: Kat situ ada beting pasir yang agak luas. Sekarang ni kita tahu lah laut-laut kat Perlis ni, pantai dia ada bertambak dengan selut kan. Sebab hakisan daripada laut. Sampai ada kat tengah laut tu pun kita nampak ada saliran air untuk pendang yang dimakan laut. Dulu kat Sungai Padang tu, setiap saya ingat saya kecil-kecil dulu, ada orang berniaga. Macam mana kita pergi kat Pantai Merdeka apa semua. Ada orang berniaga
1: dekat situ, dekat ada tempat pantai-pantai tu.
0: Ya, kat atas pantai ada stall-stall apa semua. Mungkin yang seusia dengan saya ataupun yang lebih berusia daripada saya boleh berkongsi dengan sejarah tu. Yang budak-budak lah ni, yang muda pada kita, umur-umur raya pun dah tak sempat tengok benda tu. Dulu kat kat situ memang meriah, kat kampung Sungai Padang, kat Selekoh tu.
1: Pantai tu apa lok makanan?
0: Dah dimakan laut. Dah dimakan laut. Dah memang tak ada pantai lagi dah.
1: Tapi kalau Abang Zahri cerita pasal pantai tu, sebelum tambak yang dekat pesisiran Kuala Perlis tu, masa saya kecil-kecil, saya sempat lagi main pantai juga. Kat situ ada pantai tu.
0: Ya, ada.
1: Betul kan? Betul. Itu saya sempat pantai yang depan tambak batu lah ni. Lepas tu bila saya
0: balik sini, Kurang tengah tu kan.
1: Kata Perlis ada pantai. Gambar pun saya ada lagi.
0: Ayat dia biru kan?
1: Dia biru lagi, kata elok. Tapi bila main lah ni lah, tak ada dah lah.
0: Dia makan laut.
1: Dia makan laut tu sampai lagu tu sekali. Jadi sebenarnya kat Perlis ada satu tempat menarik juga. Satu lagi Zali. Tempat yang Zali, kalau Zali orang lama mesti tahu. Pulau Bras Manor.
0: Pulau Bras Manor, ya. Betul.
1: Betul tak?
0: Betul.
1: Dulu tu pulau tu Perlis, kata pulau yang apa, orang boleh pi kan. Naik di Kuala Perlis ni, naik lah kat penambang mana-mana dekat tempat yang ada JT tu. Kayuh lah, bawa lah sampan apa semua ni. Kolek lah.
0: Berkolek ke situ.
1: Ke Bras Manor.
0: Ada yang pergi makan nasi di situ lah.
1: Kan? Adonah dah jadi hak negara jiran lah.
0: Betul, betul.
1: Pulau Bras Manor tu ni, Zali pernah sampai tak?
0: Pernah sampai. Lalu dengan boat macam tu je lah.
1: Elok.
0: Bras Manor cantik lah. Hotel tak nama Bras Manor lah, bro. Okey, Faris Rozani, terbaik teman. Kenapa berdua pula hari ni? Memang kami berdua selalunya, sepatutnya macam itulah. Cik Puan, waalaikumsalam. Morning. Terima kasih tukang sapu. Cik Puan tukang sapu, terima kasih.
1: Kita ada Aniza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Amir 898 juga, terima kasih.
0: Ida Syida, waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kita ada Cik Kia Kok Diang, terima kasih orang Kok Diang.
0: Yeah, Abang Muslim BK, terima kasih. Dua-dua nama besar ni, mana ada besar dengan orang pun kecil.
1: Saya aja. Nur underscore cahaya 237, percutian houseboat Kenyir dan juga Tasik Banding. Yo, tempat pilihan cuti. Tahu tempat siapa ni? Family suka ni.
0: Family suka. Kita pun hari tu kan, waktu hari family day kan, teringin kita buat bos. Kita teringin lah nak naik houseboat tu kan.
1: Hampir-hampir pi.
0: Tapi bos kata mahal lah houseboat tu. Tapi betul, banyak kawan kita yang banyak jabatan-jabatan lain juga yang nak buat apa ni, selalu buat apa kursus kat situ kan. Memang mahal naik boat tu. Tapi pengalaman dia pun sangat-sangat mahal.
1: Saya rasa houseboat ni mungkin kalau untuk orang yang sukakan ketenangan lah. Kalau ketenangan, sebab houseboat ni bila waktu malam saya, dia akan jadi senyap. Dia akan jadi lebih unik.
0: Gede.
1: Gede tak apa lagi. Punya bak belang.
0: Yelah, bila masuk taman negara ni memang selalunya benda-benda tu ada lah. Fatimah Asyam, waalaikumsalam. Terima kasih. Dia TDR, geng-geng TDR ni semua. Share lah kita, terima kasih. Selamat Hari Malaysia.
1: Azima 59 dia kata, kita suka pergi Greek.
0: Greek?
1: Greek. Greek Perak.

0: tahu tu kan. Mm-hmm. Apa yang ada tak tahu, tapi dia beritahu ada yang ada dekat Greek lah.
1: Ya.
0: Kan, mungkin ada sesuatu lah dekat situ.
1: Ya. Okey, sekali lagi pasal houseboat ni, antara yang dekat kita kat Kedah pun ada kan, kat Tasik Panding.
0: Oh ya, ya, ya.
1: Okey. Lagi apa lagi tasik yang ada kat Kedah ni yang yang jadi tempat
0: dulu saya pernah sampai sini. Lalu saya tak tahu dia punya pertumbuhan pelancongan macam mana, tapi masa satu ketika saya pergi, saya tengok dekat 4 dan 5 je tu, saya pergi Tasik Berih.
1: Tasik Berih.
0: Tasik Berih. Tasik Berih dekat Kedah.
1: Ya.
0: Oh, cantik Tasik Berih tu, cantik, dengan berangi dia apa semua. Lepas tu kat situ ada dia buat tanam anggur. Tanam anggur, dan di situ juga menjadi salah satu tempat pelancongan lah di Kedah. Tapi nak pergi situ memang mencabar. Saya rasa kena servis kereta siap-siap lah. Nak kena lalu jalan tu, kalau pergi siang-siang okey, kalau malam memang kelam sangat-sangat. Tapi bila dah sampai tempat tu, berbaloi dengan apa yang kita bayang. Berbaloi dengan apa perjalanan perjalanan yang kita harung tu. Kan, dengan apa kelam, dengan hutan kiri kanan. Saya pernah pergi sekali Tasik Berih, memang cantik lah.
1: Itu antara tempat-tempat yang sangat-sangat menarik lah untuk dikunjungi. Ada orang asli pun semua daerah tu.
0: Ada-ada.
1: Pendalaman ni sikit kan.
0: Tu tak cerita Gunung Jerai. Nak cerita lagi.
1: Tak lagi. Kita tak kita pun tak sangka yang orang Kedah ada. Dulu tak tahu pun yang Kedah ni ada orang asli. Kita dengar belah Pahang kan, punya Kedah pun ada orang asli.
0: Datang mana pun ada.
1: Kak Zima kata dulu pantai Sungai Berembang, mungkin tempat yang Ryan sebut tadi, ada payung batu kat tepi pantai. Lah ni tinggal tunggui dah. Duduk tengah laut sebab laut dah makan. Betul.
0: Tengok kita apa bang?
1: Macam tengok apa tu ketika dia cakap.
0: Lah ni tak boleh nak rapat dah dekat Pulau Beras mana tu. Ada askar Thailand duk jaga. Sarang burung balik lah ni.
1: Jadi tempat askar sarang burung balik lah. Dia tak boleh nak rapat sebab ada ada pengawal pantai Thailand ada kat situ.
0: Betul lah, tu kan. Okey. Siapa lagi komen kita, boleh komen lagi dengan kita. Okey, tempat-tempat yang menarik dan boleh pergi. Okey, kita bagi antara tempat-tempat percutian yang menjadi pilihan lah kat Malaysia ni kan. Kawi, Cameron Highland.
1: Cameron Highland selalu sangat lah tu.
0: Selalu sangat lah. Sabah dan juga Sarawak. Selalu orang pergi Kundasang.
1: Sampai. Ada tak orang Sarawak dalam ni, cerita sikit.
0: Ada Sarawak sebenarnya ada.
1: Ada
0: Sharifah Suhada seorang sebenarnya, keluar dia bangkit dah lagi.
1: Tempat-tempat menarik. Tapi Sabah Sarawak memang tempat menarik. Boleh kita kongsikan sama.
0: Tempat depa, tapi tak boleh kata kelawa Sarawak, tak boleh kata tempat depa lawa-lawa, tak boleh. Lawa-lawa tu sombong. Tak boleh puji, kata kena cakap cantik lah.
1: Cantik lawa, kalau kita bahasa lawa tu cantik,
0: cantik
1: lah
0: kan?
1: Tapi lewa, lawa tu sombong. Bahaya.
0: Kalau kita tempat kami tu lawa lah. Kenapa dia cakap tempat kita nyombong pula kan?
1: Lain dalam maksud dia. Nasib baik awak bagi tahu. Saya tak tahu sebelum ni. TDR kata ni saya, siapa tadi? TDR kata saya orang Kedah. Saya orang Kedah pun jalan tak habis lagi. Apa yang kat Kedah tu, sungai tu yang selalu orang pergi buat water rafting?
0: Sedim.
1: Dia pun kata Sedim antara alur sungai yang paling ganas kat Malaysia ni. Kan, bandingkan Gopeng, Sedim lagi ganas dia punya ayak.
0: Disebabkan tu ramai yang minat dengan cabaran suka ke Sedim.
1: Main water rafting kan.
0: Water rafting. Tapi itu yang Gopeng pergi sekali tak?
1: Gopeng abang pergi awal.
0: Yang pergi awal.
1: Awak yang set kedua.
0: Tapi Gopeng pun cantik juga.
1: Gopeng pun cantik. Siapa nak rasa orang kata apa, kita yang baru nak belajar water rafting ni, Gopeng lah tempat dia.
0: Tempat belajar ke tu? Itu dah terasa.
1: Ganas ke?
0: Dah ganas dah tu. Dah syat dah.
1: Awak tak tengok sedih-sedih lagi ganas bro. Sedih lagi ganas bro. Tapi itulah yang kita rasa pengalaman kita punya boot terbalik. Sebagai disengaja diterbalikkan oleh coach dan sebagainya kan.
0: Betul, water confident lagi.
1: Water confident
0: ni. Dia lepas kita hanyut. Daripada atas hanyut kan. Jadi itu antara tempat-tempat menarik yang Malaysia yang bukan dicipta dan juga direka.
1: Betul.
0: Itu adalah tempat-tempat semula jadi.
1: Jadi
0: kalau hampa semua tahu kat mana lagi tempat-tempat menarik ni, cuba kongsi dengan kami.
1: Dia TDR kata, alamak, saya jarang bercuti, macam mana ni?
0: Cikgu. Takkan cikgu jarang cuti, cikgu.
1: Ada cikgu. Selamat pagi cikgu, selamat hari Malaysia.
0: Cikgu ecut sekolah dah cikgu.
1: Saya ingat video tu. Cikgu ecut sekolah dah cikgu. Cuti.
0: Cikgu ikut sekolah.
1: Saya benda tu tahu, ayat tu terbawa-bawa sampai dalam tidur saya, sampai saya tak boleh tidur. Sebab dia bermain dalam kepala otak saya. Cikgu ikut sekolah lah cikgu.
0: Igau.
1: Igau. Boleh sefah.

0: Alright, terus mendengarkan Perlis FM. BG Singan Staying Alive. Terus menggegarkan konti dan juga live di TikTok Perlis FM untuk pagi ni.
1: Okay, Abang Amir, semua tempat best kat Malaysia ni, yeah, masing-masing punya kelebihan tersendiri. Hargai keindahan alam.
0: Yeah, okay, insyaAllah.
1: Obat selamat pagi. Zali sihat ke Zali?
0: Sihat, alhamdulillah. Syukur cara orang tua-tua.
1: Okay. Ayy. Kita ada Nufaiha juga. Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Okay, Zali, yeah, kita tengok Fiza komen apa tadi, Zali. Fiza kata dia pernah pi Bukit Kepong.
0: Bukit Kepong, okey.
1: Dekat Johor. Jadi suka jugalah kan, nak sambut jugalah bila cerita tentang Bukit Kepong tu.
0: Awak ada pengalaman ke sana?
1: Oh, saya pernah sampai. Tahun lepas saya.
0: Oh, ya?
1: Oh, tahun lepas.
0: Kongsi-kongsi sikit.
1: Bila balik lah, balik Johor tu. Saja lah singgah-singgah kita fikir. Sebab selama ni ada buku masa tiga tempat dengan lima. Zaman saya, buku sastra tu buku Bukit Kepong. Kan? Buku untuk apa, kita baca sastra lah. Jadi buku tu saya khatam. Saya khatam.
0: Minat nampak?
1: Saya minat.
0: Sebab tu jadi Hasan tu.
1: Sebab tu jadi Hasan. Dan khatam tu saya dapat A tau, sejarah untuk Bukit Kepong tu.
0: Okey.
1: Jadi saya pergi. Itu pertama kali saya jejak kaki lah. Di usia 30-an ni baru sampai Bukit Kepong. Bila sampai Bukit Kepong tu, alhamdulillah. Bila tengok tu, macam kita rasa tau. Kehibaan dia.
0: Benda tu sampai lah.
1: Sampai. Bila kita masuk kampung, sebenarnya Zali, betul. Bukit Kepong punya balai polis tu memang terletak betul-betul dekat, kita kata kat hulu lah. Sebab dia dekat tepi sungai.
0: Terasing lah, dalam betul lah.
1: Itu zaman moden kita pergi ni. Bayangkan dulu macam mana bantuan daripada daerah Muar ataupun Pagoh yang nak sampaikan bantuan.
0: Nak selamatkan tu.
1: Nak selamatkan Bukit Kepong. Jauh.
0: Patutlah mereka kena gasak betul-betul orang dalam kereta tu kan.
1: Memang kena jauh kan. Lepas tu nak akses ke Bukit Kepong ketika itu pun tak ada laluan darat. Kan, semua pakai laluan sungai.
0: Laluan
1: darat tu memang geng-geng apa, polis hutan apa semua ni kan. Askar-askar ni.
0: Askar-askar.
1: Kalau nak pergi tolong memang nak kena guna laluan hutan lah.
0: Yalah.
1: Saya pergi tu memang bila tengok tu, memang susah lah nak masuk ke tempat tu. Tapi bila masuk dalam tu, apa bahan-bahan sejarah lah ada.
0: Semua ada.
1: Ada tu, okey ni tapak sebenar. Apa kebakaran berlaku.
0: Okey.
1: Okay, ini gambar-gambar apa pejuang-pejuang kita yang
0: terkorban.
1: Saya masih ingat lagi sarjen dia tu. Sarjen Jamil Maksyah.
0: Ketua polis tu lah.
1: Ketua balai.
0: OCS lah.
1: Yang baru saja tak sampai seminggu bertugas kat situ.
0: Ya.
1: Bayangkan, dia baru saja ditukarkan ke apa Bukit Kepong punya ni kan.
0: Dah dijanjikan Allah. Gugur di situ.
1: Tarikh dia pun saya ingat lagi, Zali. Kan? 15 Februari.
0: Wow.
1: 15 Februari.
0: Minat betul ni.
1: 1955.
0: Itu
1: kejadian Bukit Kepong yang berlaku dekat sana kan.
0: Jadi
1: itu adalah tempat-tempat yang menarik juga. Sebab ada orang yang suka tentang sejarah. Ada yang suka jalan-jalan kat muzium. Tempat yang menarik juga tu.
0: Itu adalah jadikan percutian juga tu kan. Amir kata filem Bukit Kepong bikin sendu. Tak mahu bincang raya cerita. Dia dah faham dengan jalan cerita. Dia baca buku. Dia tengok filem Bukit Kepong. Tiba-tiba dia sendiri sampai ke Bukit Kepong tu. Memang benda tu betul-betul sampai lah.
1: Dan satu lagi, Zali, ini buku yang saya nak pergi juga. Masa saya baca buku tu, dekatan 1, 2, 3. Pasir Salak.
0: Pasir Salak.
1: Baru juga saya sampai. Tahun ini ke kompleks sejarah Pasir Salak. Kan? Sampai juga di situ. Agak jauh juga sebenarnya daripada pekan tu kan.
0: Awak memang suka tempat-tempat sejarah kan?
1: Saya pergi tengok. Seronok. Dan situ adalah galeri keris yang terbesar di negeri Perak. Dan mengumpulkan berbagai-bagai jenis keris. Ini keris dia raja, ini keris Jawa, ini keris itu, ini keris
0: macam-macam
1: keris. Itu di sebelah dia galeri dia. Yang lain semua cerita pasal
0: sejarah penentangan terhadap JWW Birch
1: yang dibunuh oleh si Puntum. Jujur tengah mandi. Macam-macam cerita dah.
0: Percutian yang membawa info kepada kita dan pendidikan untuk kita. Kata Fiza, bila kita sampai kat situ, rasa macam kita nak duduk zaman komunis. Jangan. Betapa siksaannya zaman tu. Awak jangan. Dia TDR kata Melaka banyak tempat. Dia tolong cerita sikit dengan Nur Cahaya tadi. Nur Cahaya tanya TDR tu apa. Tolong cerita sikit. Kesian dia tunggu tadi jawapan tu.
1: Dia pernah jawab lah.
0: Saya tak perasan pula adik. Sorry.
1: Terima kasih MSM juga. Terima kasih.
0: Alright, sekarang ni bila ada TikTok ni, dia timbul tau tempat-tempat peranginan baru yang hidden gem yang dah dapat perhatian ramai. Contohnya seperti yang Ryan kata tadi, ada kawasan mandi sungai yang nanti kita sebutkan dan kita ceritakan nanti. Selepas ini hanya di Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Ya, geng.

0: Hey, 2-3 hari ni perkataan Slay ni tiba-tiba jadi panas.
1: Ah, Mas Ali pun semalam ni pergi buat je Slay. Mas Ali ikut trend Gen Z.
0: Tak adalah tiba-tiba perkataan tu 2-3 hari ni jadi panas disebabkan ialah dengan drama yang berlaku di negara kita. Tak apa-apa, kita tinggal lah waktu kita tak cakap waktu lah kan.
1: Tak apa.
0: Tapi yang kita nak kata tu bila kita sebut perkataan Slay tu je. Kan.
1: Okay.
0: Ada yang Fiza kata makam, tiba-tiba Fiza sebut pasal makam, makam Tok Kayang. Apa tadi almarhum?
1: Almarhum Kayang tu yang dekat muzium tau.
0: Muzium ya.
1: Dekat belakang muzium tu Mas Ali.
0: Alright.
1: Dan satu lagi itu Puan Meniroh bagi tahu saya dekat ada satu lagi iaitu makam Sultan Diauddin Mukarram Shah II. Yang ada dekat Jalan Marhum Kayang juga dekat Kampung Titi Serong kat Kuala Sultan Kedah yang kedua.
0: Oh, Sultan Kedah yang kedua. Selepas Almarhum Kayang lah.
1: Ya, yang dimakamkan dekat sini tahun 1797.
0: Jangan tak tahu tau. Dulu Perlis adalah
1: sebahagian.
0: Dulu sebahagian. Ya. Okey, yang kita nak katakan ni Sena adalah pusat pemerintahan Perlis Kedah dulu. Dulu kalau zaman tu orang tak sebut Kedah Perlis tau. Zaman tu orang akan sebut Perlis Kedah. Sebab Sena adalah pusat pemerintahan untuk Perlis Kedah pada zaman tu lah.
1: Saya boleh mengiyakan apa yang saya kata ni.
0: Ya.
1: Semasa kami buat rakaman Ryan Rainbow tahun lepas, memang tulis Perlis Kedah.
0: Ya, betul kan?
1: Betul. Ada kenyataan tu dan juga peta tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Peta Perlis tu sebenarnya sendiri dah besar lah. Dia tunjuk. Betul. Pusat pemerintahan di sana yang ada dekat Muzium Kota Kayang. Boleh pergi tengok macam tu.
0: Tapi yang boleh kita nyatakan sekarang, Perlis berdiri di atas kakinya sendiri sebagai negeri yang berdaulat dengan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Al-Haj. Okey, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai. Yang sememangnya sekarang ni kita berdiri atas kaki kita sendiri dan kita adalah negeri berdaulat. Daulat Tuanku.
1: Baik, kita ada Syakira Ismail. Selamat pagi DJ Berdua. Selamat pagi. Tempat percutuan dalam Malaysia yang pernah pi dan best sangat. Yang ingat tak semua dia kata. Saya bagi pulau-pulau lah dia kata. Woi, dia banyak pi pulau dah sini. Pernah sampai Pulau Tioman. Pernah sampai Pulau Langkawi. Pulau Pangkor.
0: Woi, banyak ah pulau.
1: Pulau Kapal.
0: Dia
1: kata macam-macam pulau lagi.
0: Macam-macam pulau lagi. Eh, sebenarnya kita nak baca lagi. Banyak lagi lah komen kawan-kawan kita ni. Tapi tak apalah, sebab kita nak ke National FM sekejap lagi pukul 9.
1: Lalu lebih lah.
0: Tapi kita macam mana Ryan, kalau
1: sambung
0: lah sampai pukul 10. Selalunya Ryan buat live sampai pukul 9 ya. Saya racun ya sampai pukul 10 lah.
1: Hari Malaysia
0: punya pasal kan. Pulau Redang dah pergi. Okey, nanti kita cerita lagi bab tempat-tempat pelancongan di negeri Perlis. Yang hari ni banyak sangat sokongan daripada kawan-kawan semua.
1: Terima kasih.
0: Lepas ni kita kembali ya. Stay tuned.
1: Cantik.

0: kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. 5 jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
2: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
3: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita. Kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli, di samping kerjasama keselamatan, latihan ketenteraan dan tentera laut, itu akan kita teruskan.
2: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective.
2: Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat

0: Welcome to Perlis, Perlis Aman Sentosa. Kak Atra, terima kasih. Nak minta putar lagu sekali, Aku Jatuh Cinta. Oh, nasib wahab.
1: Okay, Kak Atra ni, daripada Sarawak tadi kan? Kak Atra ada kawan tau dalam live ni. Sharifah Suhada juga dari Sarawak.
0: Dari Sarawak.
1: Terima kasih orang Sarawak layan live. Kita kan satu Malaysia. Kita kan ahli Malaysia hari ni.
0: Kami
1: sayang kamu. Sabah Sarawak. Jadi pembentukan Sabah Sarawak ni sebenarnya membawa makna yang sangat besar untuk kita Zali kan.
0: Betul.
1: Kalau tanya sejarah ataupun kronologi yang paling dekat dengan kita ni, yang hampir dengan kita, yang mengancam kedaulatan kita, sudah pastinya kita semua tahu 2013. Ancaman di Lahad Datu.
0: Pengorbanan yang dilakukan oleh Bat 69 betul, yang satu yang amat berharga.
1: Yalah, macam mana apa tuduh Sultan daripada Kesultanan Sulu yang ingin mengancam kedaulatan negara, kita nak ambil balik tanah Malaysia ni, tapi mereka mungkin terlupa bahawa Malaysia ni dalam bahasa mudah dia dah di-endorse
0: sebagai
1: sebuah negara yang berdaulat pada tahun 1963 dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963 tu pada apa ni 16 September.
0: 16 September. Jadi terima kasih orang Sabah Sarawak yang telah memilih Malaysia sewaktu pembentukan Kobok tu. Walaupun ada pilihan waktu tu, tapi Malaysia dipilih. Dah menjadi negara Malaysia kan. Terima kasih orang Sabah Sarawak.
1: Terima kasih.
0: Kata akak kita ni tempat paling tempat penting dulu lain sekarang lain. Tempat penting dulu lain sekarang lain. Ini yang kita bincang kemarin ni. Dulu lain tempat tu, sekarang dah jadi lain kan. Ada beberapa tempat kata kak. Satu Istana Kuala Kangsar, waktu P1986 tengah buat under construction kata dia. Sepatutnya tak boleh masuk, tapi dia kata kami habak kat depa tu, kami lari Perlis. Bukan senang nak mai. Waktu tu memang orang tengah perbaik istana, kami boleh naik tengok kata dia. Satu lagi, arwah ayah ingat jalan Pikola dah buka, tapi waktu tu tak ada lagi. Kami tengok orang tengah pencerah kawasan, minta izin tengok orang pencerah tu, habak kawasan ni nak buat muzium. Kami dapat ziarah kubur almarhum Kayang. Ini cerita dia, cara DP ziarah, tu dia dapat, kalau dalam keadaan tu dia dapat satu yang direct untuk masuk. Ada, kalau kita pergi ziarah pun tempat lah ni, ada tempat yang kita tak boleh masuk. Tapi bila dalam keadaan construction ni, akak kita ni bercerita dia pergi
1: rezeki
0: dia untuk melihat satu kawasan yang orang lain tak boleh masuk, dia boleh masuk.
1: Macam salah satu tempat kot, tak silap saya tak silap saya, di Beraih Terbakar, Langkawi. Dulu orang bercerita boleh masuk ke kawasan apa Beraih Terbakar tu, yang besar tu lah. Dan ni dia boleh masuk juga, tapi dia pagar dia, compound dia kecil saja. Dulu hak lagi besar ni. Betul-betul tapak lagi terbakar, kita boleh kot Beraih tu apa semua. Lah tak boleh rasanya.
0: Nasib tak baik boleh tengok Beraih dan cermin dia.
1: TV tu mana nak tengok Beraih Terbakar ni. Beraih Terbakar dia bulan pagar. Kan nak tengok macam kata Azali kata dia bulan cermin.
0: Dia bulan cermin
1: untuk kita tengok.
0: Dulu boleh masuk terus kan.
1: Ciao cin ciao. Selamat pagi.
0: Semasa pertubuhan Malaysia ada Singapura, namun Singapura keluar pada tahun 1965.
1: Betul?
0: Betul.
1: Itu adalah salah satu fakta yang anda boleh tonton dalam siri mini Hasan Malaysia. Yang kita terbitkan. Dalam siri Hasan Malaysia ada juga info dekat sana. Bagaimana Singapura keluar dari Malaysia. Boleh juga anda tonton siri itu. Kita ada Aimee Shakira bang. Tempat percutian dalam Malaysia yang best bagi saya, Kelantan. Saya tak tahu pasal apa, seronok sangat pergi Kelantan ni kata. Kalau ada rezeki saya nak pergi bercuti dekat Kelantan lagi.
0: Kelantan ni tempat-tempat seni banyak lah. Kesenian kehidupan tu. Kita rasa kehidupan tu satu seni. Kelantan betul. Sampai Kelantan anda akan rasa kehidupan tu satu seni sebenarnya.
1: Wayang kehidupan pula. Wayang kulit.
0: Wayang kulit.
1: Persembah dikir barat dia.
0: Dikir batik.
1: Itu semua di pantai timur.
0: Peluki-peluki batik kat sana kaya. Dia banyak tau.
1: Pak Mogi kat situ belah-belah nu buat songkit ke?
0: Buat songkit pula. Pahang pun ada songkit kan.
1: Tapi kita sahut sikit boleh?
0: Aimee
1: Shakira kata Pak Kelantan. Kita sahut sikit. Satu lagi tempat yang mungkin kata kita nak apa kaitkan dengan Hari Malaysia ni. Mungkin boleh pergi tengok di tempat pendaratan tentera Jepun pertama kali di Kota Baru.
0: Kota Baru.
1: Pantai Sabak. Pantai apa? Pantai apa? Kata Pantai Sabak. Pantai apa?
0: Kami mengganggu siaran ini. Tentera Jepun sedang mendarat. Filem saja Hasan. Tentera Jepun telah pun mendarat.
1: Pantai Pak Ahmad,
0: Kelantan.
1: Kami mengganggu siaran ini. Tentera Jepun sudah mendarat di Kota Baru. Tentera Jepun sudah mendarat di Kota Baru? Tentera Jepun sudah mendarat di Kota Baru. Ayuh lekas makan kawan-kawan semua. Sudah berangkat kita ke dalam hutan.
0: Itu perjuangan Raja Hassan. Chow Chin Chow kata bila ke Singapura keluar pada 1965, orang Melayu di sana sangat sedih dan kecewa. Orang Melayu Dewi yang duduk di Singapura. Lagu Sumbangsih oleh M. Bakri terhasil. Lagu Sumbangsih tu dia cerita daripada keluarnya Singapura tu lah. Akhirnya kita wah, jadi memang dia duduk train dengan pengarah kami tadi.
1: Kalau kita boleh lagi cerita pasal Hari Malaysia,
0: silakan.
1: Hari Malaysia ni, mereka hari ini Hari Malaysia, kena juga dengan tajuk kita, jadi perpisahan kita dengan Singapura yang pada 9 Ogos itu sudah pastinya mendatangkan sedikit kesedihan kepada apa, ramai orang Malaysia, kerana kita kena berpisah dengan ini. Tapi itulah satu keputusan di mana yang harus kita terima selepas pembentukan Malaysia pada tahun 63. Jadi kita kayuh negara kita sini yang betul-betul yang ada lah ni, pada 14 yang kita lah ni, satu wilayah persekutuan yang dipecahkan pada 3 komponen, iaitu wilayah persekutuan Putrajaya, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah persekutuan Labuan, dan juga negeri-negeri yang lain lah.
0: Betul. Jadi ada wilayah pertambahan, wilayah persekutuan kan, Labuan dan sebagainya kan. Jadi itulah kata Amir, truly Malaysia sebenarnya berada di Sarawak.
1: Awak tak mana tu, cuba bercerita sikit Amir. Kita nak tahu juga kat Sarawak kat mana. Nak cerita juga pengalaman Sarawak.
0: Okey. Awak ada pengalaman tak?
1: Ada pengalaman.
0: Okey.
1: Sarawak.
0: Nanti kita cerita lepas lagu ni.
1: Okey.
0: Kita nak hadiahkan lagu ni untuk Kak Atrah yang bersama kita, dia dari Sarawak.
1: Cantik.
0: Yang bersama kita di Perlis sekarang ni di Kuban Purun tadi. Okey, terima kasih Kak Atrah. Welcome to Perlis, dan Kak Atrah nak lagu ni kata dia.
1: Cantik. Sekali aku jatuh cinta.

0: Tera dan juga anak-anak saudara ke anak ni. Aduhai.
1: Kita anak kakak dia. Anak kakak. Anak makan lah.
0: Okey, Kak Tera tanya untuk dia kata dia nak main pula perlis untuk apa ni, musim harum manis. Kalau nak main musim harum manis kena main bulan 14-5 lah.
1: Baru musim dia. Lepas raya skip macam tu.
0: Lepas raya skip.
1: Dia sebenarnya jadi elok tu bulan puasa.
0: Kan? Yalah, okey, terima kasih selamat datang. Main pula lah ke perlis nanti. Cak cincau ada lagi tak dalam ni? Cincau.
1: Terus cerita pengalaman lagi?
0: Okey. Tadi awak tadi cakap ni nak cerita pasal apa?
1: Jalan Sarawak.
0: Sarawak, pendalaman Sarawak.
1: Pendalaman Sarawak. Sabah ke Sarawak? Sarawak dulu lah. Ada orang Sarawak lah.
0: Fatin Amira, anak Puan Atra hadir. Terima kasih.
1: Anak dia. Bukan anak belakang.
0: Anak kakak tu maksud dia dinamakan diri dia kakak.
1: Dia bahasa diri dia kakak.
0: Ingat kakak
1: dia.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih.
1: Anak saudara nak kahwin lepas raya nanti.
0: Anak saudara kahwin lepas raya. Alright. Okey. Kisalam.
1: Saya
0: cerita pasal Sarawak.
1: Pergi kucing tak apalah, benda kucing apa semua tu memang seronok lah pertama kali sampai Sarawak. Lepas tu daripada kucing tu kami nak melakukan pergerakan ke Santubong.
0: Santubong
1: daripada kucing ni ambil masa 2 jam setengah.
0: No, 2
1: jam setengah. Dan kucing pula mengambil dia bukan mengambil masa macam ni. Dia macam ni, dia cepat malam lah. Dia malam awal. Pukul 6 tu dah gelap lah. Jadi bila, sebelum gerak ke sana tu kami gerak dalam cerah lagi. Tapi bila kami sampai sana tu kami expect macam sampai tu malam. Tapi bila sampai tu senja. Sunset dia lawa.
0: Lawa.
1: Dengan nampak kabus-kabus dia kan. Saya tadi nak gambar kan macam mana kan.
0: Rasa jenis saya sebab saya tak sampai lagi Sarawak.
1: Saya pergi tu dengan Haizy Ramli lah.
0: Oh, you go. Pergi untuk untuk semua.
1: Suka Malaysia.
0: Okey, right.
1: Saya pergi dengan dia. Tapi itulah pemandangan sekeliling Sarawak memang cantik. Satu lagi saya pergi ke Pundasang, cerita juga tempat Malaysia yang mungkin kalau kawan-kawan nak kongsikan lah. Saya buka cerita je supaya kawan-kawan dapat tambah lagi cerita.
0: Cerita ke kongsikan lagi
1: ke Pundasang. Selalu orang akan naik pengangkutan-pengangkutan darat yang komersial. Tapi saya pada kota Kinabalu tu saya naik van angkut-angkut tau.
0: Kalau kita private sapu lah.
1: Aku angkut yang depa punya. Masa saya turun dekat kota Kinabalu, depan kota Kinabalu, saya cari satu van bayang RM10 macam tu je.
0: Itu backpacker punya style.
1: Nak ke Kundasang dalam 2 jam setengah.
0: Awak seorang
1: dengan saya dengan mak saya je. Saya dengan mak kami berdua saja. Jadi bila pergi tu duduklah. Okey, awak duduk. Okeylah berdua. Kuih lama aku berimpit. Nak sampai Kundasang tu. Tapi seronok.
0: Jadi sadin.
1: Okay. Oh, itu pengalaman yang seronok. Masuk bersadin lebih tua. Bayanglah Zalia seronok kan. Ambil budak sekolah. Bayanglah budak-budak dari sekolah hampa macam mana. Seronok punya lah kan. Kita orang sini pun sepupu kau.
0: Budak sekolah. Sama. Awak kan Sabah kan perlis.
1: Tak apa, tu satu lagi. Hujan. Memang pengalaman lah.
0: Memang berkuat baik ya.
1: Memang berkuat baik. Sampailah kami ke Kundasang. Tapi bila sampai-sampai tu, itulah pengalaman yang tak dapat digambarkan. Memang saya patut orang kata kat Malaysia ni saja pun tempat dah cantik.
0: Yang cowboy town tu, cowboy town Kundasang lah.
1: Kundasang lah. Cowboy town kat tengah-tengah tu dia ada. Dia apa macam kubih. Pukul kubih. Dia punya signature lah. Tempat-tempat pertanian.
0: Yan, waalaikumsalam Yan. Terima kasih. Boleh sebut Yan tu. Ada nama tempat nama Yan. Kat Kedah. Dia punya air terjun pun boleh tahan cantik
1: juga. Jadi cerita pasal air terjun. Jadi suka air terjun?
0: Saya iyalah, cerita ni saya ni antara yang orang yang kurang bercuti. Sebab tu saya suka dengan apa yang lain cerita tu. Guys, dengan nampak dengan keadaan sedih. Air
1: terjunnya Yan kan.
0: Saya suka tempat macam tu, tempat yang alam macam tu. Sebab saya suka berkemah.
1: Sebab glamping camping.
0: Saya lebih suka benda-benda yang berhutan macam tu.
1: Berbentuk semula jadi. Tapi itu trend lah macam ni. Trend lah ni kan.
0: Kawan-kawan kita boleh terus kongsi antara tempat-tempat menarik yang tadi kita cerita tadi ni. Bila kita ada TikTok ni, tempat-tempat yang kita tak tangka sekarang ni jadi tumpuan. Contohnya kat mana tu yang mandi sungai ramai-ramai tu? Kat Perak.
1: Kampung Perak tu lah, nama dia tak tahu.
0: Sebab kampung apa?
1: Sampai-sampai tak tahu nama tu sebab itu adalah kampung orang.
0: Kampung orang.
1: Okey, satu lagi. Fazali, ada hidden gem tapi lor ni dah komersial lah. Bukit Cabang?
0: Bukit Cabang, okey. Orang tahu dah.
1: Tanah Persendirian je.
0: Tanah Persendirian, okey.
1: Bukit Cabang Mari kan?
0: Bukit Cabang, okey.
1: Kan Tanah Persendirian. Kita nak masuk tu, lepas tu okey nampak view Bukit Cabang, ada kambing apa semua.
0: Macam duduk kat New Zealand lah, dia beritahu. Memang best.
1: Asalnya hanya tanah dia saja. Tapi dia komersial kan?
0: Dia komersial kan benda tu. Aisyah, assalamualaikum. Terima kasih. kasih kawan-kawan yang mendengarkan kita yang terus komen. Okey, untuk kawan-kawan lain yang tak tahu yang sedang mendengar di radio, kita sedang live di TikTok sekarang ni. Okay. Saya Zali Ahmad bersama dengan Ryan dan kawan-kawan kita ramai dari seluruh Malaysia yang berkongsi dengan kita cerita tentang percutian di Malaysia ni. Aisyah, okey, tempat tadi MZ Perlis, tempat saya termeluh Kuala Ganda. Kawasan Bela Gajah, mandi dengan gajah. Woi, best.
1: Ni pengalaman gajah.
0: Kalau kat Perlis ni dulu pun ada gajah dulu-dulu.
1: Okey.
0: Ada satu tempat tu sampai nama dia Kampung Celong.
1: Kampung Celong, okey.
0: Kampung Celong ni dia sekolah gajah sebenarnya. Kalau ada orang dalam ni, orang Kampung Celong yang mendengar, masuk dalam TikTok tolong komen sikit. Mungkin ada ke pendengar kita yang bagi tahu kat dinding rumah dia, ya, Tok Wan dia punya pun masih ada lagi celong. Celong tu adalah gelang kaki gajah.
1: Celong kaki gajah.
0: Jadi ada juga gajah-gajah di Thailand yang disekolahkan di sini.
1: Mengajak gajah tu lah.
0: Mengajak gajah. Dulu celung, kampung celung tu, sejarah dia dulu, sebab itu pun pendapatan orang Thailand juga, orang Siam juga banyak. Jadi sekolah gajah tu sebenarnya, itu dinamakan kampung celung. Mungkin ada kawan-kawan kita yang boleh tambahkan komen saya ni untuk kita kongsikan benda ni.
1: Cerita okay. Okay.
0: Tinggal sejarah. Okay.
1: Cerita bab apa, menyatakan gajah itu wujud kat Nepal ni. Muzik Kota Kayang.
0: Okay,
1: Muzik Kota Kayang. Kan rumah kelahiran Dulia Mahmulia Tunku Raja Perlis, Tunku Syed Sirajuddin, diangkat ke Muzium Kota Kayang. Okay. Kat sebelah tu warna kuning, mereka buat restorasi semula tu.
0: Restorasi semula.
1: Saya naik ke tingkat atas. Ketingkat atas, rasa tu tingkat tu dia tulis kat sini adalah tempat pintu masuk. Kita pelik, pasal apa pintu masuk? Rupanya pintu masuk melalui gajah. Pintu gajah dia panggil.
0: Pintu gajah. Elephant door.
1: Elephant door. Maksud dia apa, para bangsawan yang ramai menghadap Dulia Mahamulia Tunku Raja kan, masa tu apa semua tu, tengok cerita bersejarah lah kat situ. Masuk kat pintu tu lah. Besar lah pintu tu.
0: Pintu besar
1: gajah
0: lah.
1: boleh masuk kan. Tinggi. Macam mana wujud lah gajah tu. Ada gambar gajah pun ada.
0: Ya betul. Okey, tadi kawasan Bela Gajah tadi ni sebut MZ, siapa tadi sebut MZ kata kampung ni kawasan Bela Gajah. Sebelah kandang rusa. User Labu Kubung Kuala Kangsa. Apa yang menariknya dengan Labu Kubung Kuala Kangsa tu? Cerita sikit. Labu Kubung. MZ kata kawasan tu juga ada kawasan pemeliharaan ataupun kawasan pelihara harimau. Ini benda-benda yang semula jadi. Kalau kat Perlis sekarang ni, nak tengok, nak datang nak makan daging rusa pun boleh datang kat Perlis sekarang ni. Perlis pun macam-macam ada sekarang ni.
1: Tempat viral tadi.
0: Ya.
1: Tempat viral tadi yang Zali tanya. Babak tu Labu Kubung tadi tu.
0: Labu Kubung.
1: Yang cantik tu. Yang viral. Kita pun saya pun tengok balik. Tempat kita sembang tadi tu. Kan kita tetap mana? Dekat Labu Kubung Kuala Kangsar.
0: Okey.
1: Terima kasih kau.
0: Cik Abidin perbetulkan tadi, Cik Abidin Ajib kata bukannya celung gajah, sebenarnya sengkla gajah.
1: Okey.
0: Cik Abidin boleh ceritakan sikit tak tentang celung ataupun kampung celung ni. Apa sebenarnya daripada sejarah yang kita jumpa, yang kita baca kan, artikel tentang kampung celung yang menjadi sekolah gajah satu ketika dahulu. Okey, boleh kongsi dengan kita juga kan. Aisyah Saad dia kata dekat rumah saya kampung tu betul apa yang Zali kata. Dekat rumah saya. Apa yang betul? Apa yang kampung tu? Kat mana tu, Aisyah?
1: Celung tempat gajah mandi.
0: Celung tempat gajah mandi, nampak tak? Kubang gajah lah. Kat sini pun ada kubang gajah. Nama dia tempat kubang gajah kat Jawi ni.
1: Betul.
0: Cik Abidin kata celung tu tempat gajah mandi. Okey.
1: Rimau ada rimau kat Perlis ni. Ada kot no. Saya biasa dengar kat rimau.
0: Perhilitan. Apa kata perhilitan waktu awak interview tentang rimau kat Perlis? Rimau belah memang tak ada kat situ. Tapi yang ada kat kita rimau kumbang.
1: Rimau kumbang. Tapi rimau kumbang tu

0: mengembara di jalan-jalan je. So dia punya radius pengembaraan dia luas, kilometer dia luas, sampai ke Uang Kelian.
1: Dah pasal Banjaran, ikut Banjaran ni kan?
0: Ya, ya, ya, ya. Kami Lubuk Gajah. Okey, terima kasih.
1: Tapi ni saya nak tak tahulah, tapi langgatlah sepadan sikit.
0: Ya, okay,
1: kata belah belah Kedah, belah Kot Diang tu. Saya tak tahu orang lama cerita situ kalau depa kata ni, tapi dulu belah-belah situ kat atas Guang memang gitu, ada juga rimau, lebih tak nampak tempat-tempat kaki rimau belah tu. Tu rimau besar mana kan?
0: Awak ada mungkin ada yang pernah jumpa.
1: Mungkin pernah jumpa. Lin kata rimau ada je kalau kau lelaki buat pasal naya je timbul. itu Lin. Itu Lin sendiri tu.
0: Rimau tu bagi kat Maybank kan, kat CMB kan, okey ya. Perlis tak banyak harimau, perlis tak ada man. Ya, betul. Okey, kawan-kawan terus komen dengan kita. Terima kasih yang terus share live kita. Terima kasih juga di mana saja anda berada, pastikan anda terus mendengarkan kita di Perlis FM 102.9 MHz ataupun stream kita di RTM Klik, dan juga tonton kita di live TikTok Perlis FM ni. Ada juga kawan kita yang hantar WhatsApp ni, ada
1: baca-baca dulu.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nak dengar lagu Kak Mila. Okey, sabar-sabar Kak Mila. Okey, nanti kita akan mainkan, insyaAllah kalau ada masa nanti. Alright, terus mendengarkan 102.9 MHz. Nanti ada, saya tahu ada Ryan, saya tengok dari riak wajah dia yang agak kusam sebab kena double back to back. Ya, ada benda yang dia nak cerita nanti.
1: Banyak. Alah-alah, nak kerja cerita habis.
0: Nanti kita kongsikan bersama 102.9 MHz.

0: Ya pun boleh juga, okay, merenkah, langkawi ke, ataupun cerita pengalaman yang pernah nak pi, ataupun yang pernah pi tu benda tu rasa macam dah tak ulang lah, rare lah nak pi tempat ni pun kan.
1: Jadi kongsikan dengan kita di 102.9 MHz yang masih ada lagi 20 minit lagi untuk terus menemani anda.
0: Okay, sebab kalau pi Melaka antara bandar yang bersejarah juga, so pasti yang ramai yang tahu dekat sana tempat yang bersejarah kan, banyak yang pi kota Ifan Musa, tengok bagaimana sejarah dia, tengok Sungai Melaka kan, yang dia pun dah bangunkan lah ni. Bentuknya juga berbeza daripada dulu. Tapi kalau tengok gambar struktur sejarah Melaka, gambar-gambarnya dulu kalau tengok betul-betul binaan dia macam binaan Eropah. Binaan Portugis lah. Tapi lah ni lah memang dimodernkan apa semua kan. Tapi bagaimana cerita tu lah, peralihan zaman juga merubah struktur bentuk tempat tersebut.
1: Kalau cerita buat bangunan-bangunan ni, kat Perlis pun masih ada lagi bangunan-bangunan Inggeris. Ada sekolah-sekolah yang bentuknya macam bangunan Inggeris.
0: Taman Merdeka, dapat Taman Merdeka.
1: Banyak bangunan-bangunan Inggeris. Rumah-rumah kedai kat dalam gangak pun zaman Inggeris, zaman British.
0: Dulu yang lain jadi rumah warisan apa dekat stesen kereta api Arau tu. Kuartus kereta api tu pun bentuk stesen kereta api Inggeris.
1: Betul. Jadi itu antara tempat yang boleh anda kunjungi lah. Kan. Best Rabu Live sampai 10 pagi. Wow, baru puas kata dia.
0: Okay, Abang Amir kata dekat Lubuk Antu, Sarawak, Abang.
1: Lubuk Antu Sarawak.
0: Awak ada apa kat situ, Abang Amir?
1: Cerita sikit.
0: Ceritalah sikit. Abang Amir bagi tahu tempat, tak cerita kami tak tahu nak sembuh.
1: Tak nak share apa kan?
0: Ada tempat kami pergi, bukan semua tempat kami pergi. Ada apa dekat Lubuk Antu tu kan?
1: Alamak, ada yang kita tak baca tadi.
0: Baca.
1: Yang awal tadi ni, waktu kita baca tajuk akhbar tadi ni. Abang Zaidin kata yang dia perkata ikan piranha tu ikan pacu kot. Tak, Abang Zaidin.
0: Ada beza.
1: Ikan pacu lain, ikan piranha lain. Pacu, gigi dia tak tajam. Dia memang bentuk dia sama, saiz, sama bentuk. Dan kulit dia hampir sama dengan ikan piranha. Ikan piranha yang dimaksudkan ikan piranha yang perut merah. Dan giginya, gigi berbeza tau. Kalau ikan piranha ni, gigi dia tajam. Ikan pacu ni, gigi dia ala-ala gigi garham. Dia tak tajam. Kalau ikan pacu dalam bahasa saintifik dia, Piarectus Brachypomus. Tapi ikan piranha Pigot Centrus Natirari. Jangan sebut dua kali, tolong.
0: Dah macam Hindustan lah bunyi dia.
1: Hindustan lah. Jadi ikan pacu kita tahu memang spesies dia lah. Tapi ikan pacu ni dia tak seganas ikan piranha ni lah. Yang kita cerita ni, yang mungkin yang tak tahu, sebenarnya kita di telah pun ditemui spesies ikan piranha di sungai di mana tadi? Di Pahang.
0: Kuala Kelau.
1: Di Pahang. Jadi sedang dikaji sekarang ni, sama ada ianya betul spesies ikan piranha. Dakwaan ni oleh
0: DOF lah, Department of Fishery. Jabatan Perikanan,
1: nelayan darat pun yang jumpa benda ni kan. Jadi sedang dikaji dan mereka yakin itu adalah ikan piranha. Tapi pihak pengkaji sedang mengkaji dengan lebih tepat lagi lah.
0: Bambang kata dekat Lubuk Antu tu tadi tu ada pertemuan dua budaya. Budaya mungkin antara Malaysia dan juga Indonesia. Salah satu tempat juga yang menjadi idaman kita mungkin nak pergi mana tau, Rumah Sepadan. Rumah Sepadan sebelah Malaysia, sebelah Indonesia.
1: Rumah Sepadan sebelah ini.
0: Okay. Maknanya kalau dia boh kaki sebelah ni, belah ni belah Indonesia, belah ni belah Malaysia. Ada rumah situ kan?
1: Ada
0: dekat ni, dekat
1: Sepadan Kalimantan tu lah.
0: Sepadan memang Sepadan betul. Tapi rumah
1: Sebuah rumah berada di atas garisan sepadan.
0: Ada dua pemilikan tanah. Maknanya saya okay, dia makan kat Malaysia, dia tidur kat Indonesia.
1: Waktu dia membuang kat sebelah sana, dia membuang kat sebelah sana.
0: Macam-macam dia membuang sana. Saya nak tengok, boring tengok TV, tengok TV pula Malaysia.
1: Tapi dia ada banyak siaran TV lah dia.
0: Mesti banyak.
1: No money watch free. Apa ni? Okay. Terima kasih. Kawasan tu banyak berada di Sabah, Samarinda, Balikpapan. Amin kata, Amin ni perjalanan ni jauh juga ni, pengetahuan ni tentang Malaysia ni kan.
0: Pegawai tentera Jalan Malta lah.
1: Terima kasih.
0: Lubuk sirih jangan lupa.
1: Lubuk sirih tercipta selepas pembukaan empangan Timah Tasuh. Okey, bagi tak tahu tentang empangan Timah Tasuh ni, Ryan juga boleh ni sikit kan. Tentang empangan Timah Tasuh ni tau. Empangan Timah Tasuh adalah sebenarnya adalah, bagi yang tak tahulah, yang orang luar yang berada dalam TikTok kita ni, ia adalah perkampungan yang telah pun dibanjirkan untuk dijadikan empangan. Dan penduduk-penduduk kawasan tersebut telah pun dipindahkan. Dia macam Pedu dan sebagainya lah, yang sebelah Kedah tu. Dan sekarang ni jadikan Tasik Timah Tasuh yang sangat-sangat cantik. Dan dalam Tasik Timah Tasuh sekarang ni pun ada kapal layar dan sebagainya. Kan. Jadi Ryan sendiri
0: pernah
1: saya. Ryan sendiri pernah berlayar dalam Tasik Timur Tasik tu.
0: Episod pertama.
1: Episod pertama. So boleh kongsikan sikit Ryan tentang pengalaman terkini di Tasik Timur Tasik.
0: Senang.
1: Yang lama yang tak pergi, mungkin orang Perlis dia kata lah Tasik Timur Tasik, tapi dia pun lama tak pergi, dia tak tahu apa yang ada kat tengah tasik.
0: Okey, jadi bila saya apa naik saja bot bergerak daripada JT, daripada adalah tempat platform dia lah kata, daripada ponton tu. Jadi bila naik bot tu saya dibawa oleh Encik Amir, apa pengusaha bot dekat situ, pusinglah keliling Pangkat Timur Tasik. Jadi saya tahu sikit sebanyak tentang sejarah. Rupanya okey, bawah tu dia kata ini tapak rumah,
1: dia kata.
0: Ini tempat masjid, ini ada sekolah apa semua. Lepas tu
1: ada kuburan yang terhakis situ.
0: Ada kuburan terhakis. Dan kita boleh tengok sebenarnya kubur tu.
1: Ya.
0: Kalau kata ada musim dah. Kata kemarau, kata panas mai bulan, kata tak hujan, boleh ke nampak? Boleh nampak kubur. Lalu macam Abang Zadir kata tadi tu, pesisiran Banjaran Nakawan.
1: Ya,
0: Banjaran Nakawan, betul, ya, sebanyak ratusan juta tahun. Jadi pemandangan cukup-cukup indah, cukup-cukup cantik yang saya tak dapat gambarkan lagi. Tak boleh
1: dengan kata-kata tau.
0: Kena tengok video tu. Lepas tu satu lagi yang saya rasa yang Timur Tasik ni seronok juga tu, sebab perkara ni dia bukannya dibuat-buat. Dia satu perkara yang semula jadi.
1: Semula jadi.
0: Kan? Dan itu antara projek yang tiba-tiba dimunculkan satu sektor pelancongan.
1: Dia Tasik Timur Tasik pertembungan antara Sungai Tasik dan juga Sungai Timah.
0: Betul.
1: Sebab itu dijadikan Timah Tasik.
0: Sungai
1: Timah. Selamat datang. Kita bukan Perak FM tau, kita Perlis FM. Dia mungkin dia nampak P tu kot, dia kata Perakan. Dia tak nampak S.
0: Cik Amir tu beritahu saya lagi kenapa Banjaran Nakawan tu. Dia macam-macam terminologi lah. Kenapa Nakawan tu, kenapa ada Nakawan? macam apa pembahasan lah. Tapi salah satu dia, pahaman orang kat situ, dia berita kayak ini cara terminologi dia lah. Kan dia nampak bukit tu macam berdua.
1: Nak kawan lah. Nak kawan. Mungkin bagi anda yang berada di negeri Perlis, orang luar tau, kita berbangga dengan Banjaran Nakawan sebab dia melambangkan negeri kita. Dia menjadi tulang untuk negeri Perlis ni, dan macam-macam ada kat Banjaran Nakawan ni. Sampai ada saintis datang sekarang ni pun sedang mencari-cari banyak lagi benda dalam tu. Ada berapa ratus, 300 gua yang masih lagi belum diterokai. Kita ada jumpa apa ni, barang-barang lama kat situ.
0: Nak cerita lagi ke?
1: Yelah, sekejap ni. Saya nak bagi bunga ni. Sabar. Tomok kan.
0: Cerita. Seronok cerita kan?
1: Tak sabar. Okay. Dan juga hidupan-hidupan yang belum lagi dijumpai dan belum dinamakan. Kalau setakat orang kata, Perlis ni mana ada kambing gurun apa semua. Jangan tak tahu. Kat Banjaran Nakawan tu berlambak kambing gurun.
0: Macam-macam ada.
1: Burung yang tak pernah jumpa pun ada kat sana. Dan kalau anda, okay, sebelum Raja nak cerita kan. Kampung Nakawan tu, kampung apa? Di Banjaran Nakawan tu lah. Kampung Wangkelian.
0: Wangkelian.
1: Dia di sebelah kita naik Banjaran Nakawan, kita turun
0: sebelah sana.
1: Banjaran Nakawan kita akan jumpa kampung kat situ. Awak tak percaya dengan saya, awak pergilah duduk kampung tu. Saya, sebab saya selalu pergi pukul 6 pagi dulu ni, sewaktu saya menjadi pengacara di situ.
0: Pagi
1: Perlis running apa semua kan. 5:30 pagi dia bertolak naik pukul gelap-gelap dan naik Wangkelian tu. Turun sebelah sana untuk tunggu untuk majlis bermula.
0: Mesti nampak awak kapek lah.
1: Ini yang kita nak cakap. Bila kita pagi tu orang nak cerah tak cerah tu kan. Bayangkan kita berada di bawah bukit yang keliling, kita ada rumah kampung. Bila kita langun atas, seolah puncak bukit tu macam bertemu antara satu sama lain tau. Dengan dihiasi dengan awan kapek, kita berada di bawah awan kapek yang hampir ada atas kepala kita. Alamak, cantiknya. Ya Allah, ini Perlis, aku tak percaya. Wow, aku bangga dengan negeri Perlis.
0: Sampai lah ni ada lagi.
1: Ya,
0: masih lagi.
1: Jadi berbangga tau. Jadi orang kampung, orang kalian, jagalah kampung anda secantik-cantiknya.
0: Betul.
1: Jagalah kampung anda sebersih-bersihnya. Sebab kampung anda memang unik sangat-sangat.
0: Ya, pasal nak cari tu, mana ada kampung yang ada awang kepek macam tu?
1: Tak ada.
0: Kampung tu ya dah.
1: Macam dalam cerita Goku.
0: Abu kita.
1: Baru-baru ni juga ada katanya ada jumpa spesies labah-labah yang belum lagi dinamakan oleh saintis dalam cari kita kan. Jadi banyaklah orang kata apa, persatuan-persatuan alam ni yang telah pun bekerja keras untuk memastikan semua produk-produk Perlis ni dipelihara dan diketengahkan untuk disaksikan oleh rakyat Malaysia dan juga dunia luar.
0: Ya.
1: Okey, Ryan juga. Ni dia boleh masuk.
0: Ada masuk nak cerita lah ni.
1: Tak sempat nak cerita. Ryan juga terlibat baru-baru ni bersama dengan siapa Ryan?
0: Saya terlibat dengan pihak-pihak universiti. Universiti dia Jabatan Pertuanan.
1: Ya.
0: Okey, Tuluy dia. Universiti Universiti Melaya.
1: Melaya.
0: Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Sains Malaysia. Macam-macam universiti lagi.
1: Pejam tu nak
0: ingat. Nak ingat. Lepas tu universiti daripada Jepun.
1: Ya.
0: Ada juga universiti daripada Indonesia. Dan juga Filipina.
1: Ya.
0: Okay, jadi saya salah satu, alhamdulillah. Dipilih lah. Dipilih oh, bayang lah. Dah ramai-ramai kena pilih.
1: Ingatkan saya salah satu lama-lama ini jumpa.
0: Dipilih.
1: Awak?
0: Dipilih. Saya waktu itu Ryan pinaik. Pinaik bukit.
1: Alamak. Okay.
0: Bukit tu
1: Bukit Papan
0: di hampir dengan Bukit Kubu tu. Sebab bukit tu tak boleh naik. Siapa pun tak boleh naik.
1: Tak boleh masuk, tak boleh.
0: Walaupun dengan permit pun tak boleh naik.
1: Tak boleh enter.
0: Sebab nak kena minta permit pun tak boleh. Sebab tak ada tujuan.
1: Tak ada tujuan.
0: Sebab bukit tu adalah untuk tujuan penyelidikan.
1: Alright.
0: Penyelidikan dan juga kajian. Kan? Jadi bila naik tu, macam saya kata betul, jumpa laba-laba yang transparent tu.
1: Transparent. Laba-laba transparent. Anda bayangkan macam kita tengok cermin luk sinar.
0: Kita nampak tulang-tulang dari dalam tu kan. Wujud dia tak ketik saya. Otak jadi Spiderman.
1: Bayangkan macam kita tengok jam yang transparent yang nampak enjin kat dalam.
0: Betul.
1: Jam yang kita boleh nampak enjin bergerak kat dalam
0: lawa,
1: tu.
0: Lawa.
1: Awak tengok sendiri.
0: Saya nampak.
1: Yo. Lawa. Awak tak tipu ni, awak tengok betul.
0: Betul.
1: Muka memang tak tipu lah.
0: Tak tipu, memang serius.
1: Laba-laba yang nampak tulang menulang dia kat dalam.
0: Ya, betul. Lepas tu ladybug lah.
1: Ladybug.
0: Tapi ladybug dia tak biasa juga. Ladybug dia selalu kita tengok apa merah. Merah hitam. Ini warna-warna dia nak kalah-kalah hijau sih.
1: Lawa
0: kalah hijau. Lepas tu apa, Dragonfly
1: patung.
0: Patung juga banyak spesies juga kat sana.
1: Yeah.
0: Kan spesies kat warna tu, warna ni apa semua. Itu adalah untuk tujuan pendidikan. Dan satu lagi info yang saya dapat yang boleh kongsikan, apa yang menariknya adalah PH ayak lah kan. PH ayak kat situ adalah PH ayak yang bersih. Yang baik lah. Kalau kita nak minum tu sesuai lah. Tapi ada juga ayak yang jernih kita tak boleh minum. Ingat tak kita masuk Gua Kelam?
1: Gua Kelam. Awak masuk juga?
0: Yang kita menang tu.
1: Yes, kita cerita pengalaman tu nanti.
0: Nanti ke sekejap?
1: Kita 5-1.
0: Tak apalah nanti lah. Kita simpan lah, kita boleh bercerita lagi. Oh, nak cerita juga?
1: Nak cerita juga. Okey. Pengalaman kita berada di Wang Kelian juga, Banjaran dan kawan. Saya dan Ryan, kita masuk. Kalau selalunya anda sebut Gua Kelam, Gua Kelam satu. Biasalah masuk balik makan kenduri pun boleh masuk. Gua Kelam satu maksud saya tu pakaian baju kurung pun boleh masuk jalan Gua Kelam satu.
0: Kan. Dia ada tengok gambar apa semua.
1: Boleh tengok gambar.
0: Ada titi pun
1: semua.
0: Ada titi
1: semua. Boleh suruh anak orang masuk.
0: Kami diarahkan
1: untuk masuk ke Gua Kelam 2. Gua Kelam 2. Okey, sebenarnya Gua Kelam ni dia ada banyak dia ada banyak level. Gua Kelam 3 pun ada. Tapi masih lagi belum dibuka kepada pengunjung kerana ianya masih lagi misteri.
0: Tujuan penyelidikan dulu.
1: Itu juga penyelidikan pihak perhutanan pun misteri dengan ada satu kolam yang sangat-sangat luas. Ada lori Jepun pula dalam tu. Lori zaman perang Jepun ada dalam tu, kepala lori.
0: Saya sambung sikit sebelum memanggil sama orang. Saya bawa Ashila Ashura. Ashila Ashura KLFM. Dengan sahabat dia seorang Shell dengan Anne Diana. Dua-dua tak percaya saya. Dia cakap saya mohong.
1: Tak apa,
0: jom kita cerita balik.
1: Saya
0: mohong.
1: Kita harap orang-orang luar sedang mendengar ni boleh datang ke Perlis ni untuk anda merasai Gua Kelam 2. Tapi anda kena masuk dengan guide. Kerana takut anda tersesat dan sebagainya, adalah bayaran yang dikenakan RM400 saya untuk satu kumpulan. Ada beberapa kepala di situ. Kemudian anda masuk Gua Kelam 2 ni, dulu ada kereta api lah, dia tak ada lah. Kita terpaksa menunduk kalau pintu-pintu masuk dia tu kan.
0: Sayanglah jadi orang tinggi. Saya pendek, okey sama-sama.
1: Dalam tu sebenarnya ada peninggalan-peninggalan pelombong yang ratusan tahun, 100 tahun lebih. Jadi kita boleh tengok kehidupan pelombong-pelombong yang beradu Jawa, tak keluar, duduk dalam tu berbulan-bulan untuk mendapatkan biji timah daripada tanah bumi Perlis ni. Jadi saya dan Ryan sangat-sangat berbangga sebab boleh tengok tulisan-tulisan Cina yang pelombong-pelombong dulu yang datang dari Cina dulu melombong kat situ. Kita tengok bekas makanan mereka. Kita tengok makam kubur-kubur yang masih lagi ada kat dalam tu. Dan juga yang paling best sekali, kita pilih jalan basah. Oh, ni ringkaskan cerita ni kan. Kita masuk ke perut bumi kan.
0: Ya,
1: bawah. Masuk dalam gua tu, kita kena turun tangga pula masuk. Dan kita berjumpa dengan aliran sungai yang sangat sejuk. Dan aliran sungai tu menuju ke Thailand.
0: Betul.
1: Dari Perlis menuju ke Thailand. Dan di situ dalam gelap tu ada guide kita yang suluh. Kemudian kita berjalan-jalan, kita jumpa apa
0: macam-macam
1: ni.
0: Macam-macam haiwan.
1: Macam-macam haiwan
0: kat
1: situ. Katak buta.
0: Katak
1: gua. Ui. Yang saiz dia sebesar lutut, kepala lutut kita.
0: Besar.
1: Besar kepala lutut.
0: Besar. Oh.
1: Besar gila. Kan siap lompat pergi kat jaya lagi kan. Lari-lari orang tu.
0: Ulang duk melengkap kan. Tepi pun ada juga kan.
1: Jadi semua benda-benda yang alami ni, semua benda-benda yang natural ni, anda boleh lihat di Perlis ni yang masih lagi terjaga, yang masih lagi terkawal, belum dicemari. So welcome to Perlis. Hampa tengok Perlis antara tempat pelancongan di Malaysia yang hampa akan kenang sampai bila-bila.
0: Oh. Nah. Kira kata dia pernah masuk yang gua dua, tanya track basah ke track kering. Okey. User 15305 dia kata depa kata ambil masa 8 jam. Kita masuk 4 jam eh.
1: 4 jam je.
0: 4 jam.
1: 4 jam.
0: Ha, kita ambil kita guys
1: kita. Kita masuk jam. Tengah hari, kat tengah hari kita keluar petang juga lah.
0: Petang.
1: Senja juga ah, senja juga. Jadi selamat datang ke negeri Perlis. Kita dah pun sampai ke penghujung kan.
0: Habis kot dah tu. Nanti kita sembang pula.
1: Oh, banyak benda yang sebenarnya kami nak ceritakan tentang pengalaman-pengalaman ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia. Khasnya di Perlis, kami berbangga sebagai orang Perlis kan.
0: Baik.
1: Eh Ryan, kalau saya tercakap banyak mohon minta maaf tau.
0: Eh tak apa. Tak apa, cakap memang orang baik nak cakap pun.
1: Okey. Okey. Okay.
0: Selamat hari Malaysia Azali.
1: Ya, saya nak bagi peluang untuk awak cakap.
0: Selamat bercuti. Dan terima kasih semua. Kita jumpa lagi nanti minggu depan. Okay. Assalamualaikum.
1: Itunya.
0: Jadi lagu dah main. Langsung je cakap lagu dah main dah.
1: Selamat hari Malaysia. Bye bye.

0: Alright, terus mendengarkan 102.9 Mega. Saya Jali dan juga Ryan menjadi penyampai anda pagi ni. Dan tugasan kami sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan insyaAllah kita akan end live kita juga pada pukul 10 pagi nanti.
1: InsyaAllah. Okay, cerita lagi pasal tentang mana tempat-tempat yang seronok berjalan dekat Malaysia ni. Boleh kongsi kan? Dulu lain ke, lah ni lain ke kan? Kalau nak cerita tempat-tempat yang berduk peace

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomber turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelamnya air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu

0: Kumpulan Gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung kesemua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Salam hangat juga untuk semua kawan-kawan di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Terima kasih juga untuk 4 jam yang lepas bersama dengan DJ Ryan dan juga DJ Sazali kita dalam hingat pagi. Macam-macam yang telah pun dikongsikan bersama dengan anda selama 4 jam dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 10, dan sekarang Lin pula lah yang akan terus ambil alih teman anda untuk edisi hari Rabu kita 16 September 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selamat pagi Malaysia. Kan seronok kita hari ini kita sambut Hari Malaysia di tempat kerja pula. Hampa dia rasa lapang sangat-sangat. Dia rasa macam hari hujung minggu tu. Kan tak ada orang. Tu jalan pun agak lengang kan. Jadi cepat je sampai. Kalau tidak tu jenuh duk tunggu dekat roundabout. Kita nak kena berpusu-pusu ataupun nak kena bersaing dengan rakan-rakan yang lain. Tapi apa pun, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang sehat-sehat semuanya. InsyaAllah moga dipermudahkan dalam segala urusan kalian untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan-rakan di bahagian MCR. Hari ini kita bersama dengan Cik K dan juga Lady Rara kita, dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan juga siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita harapkan juga kawan-kawan yang mana bertugas hari ini, bekerja hari ini, yang bercuti pun tak ada masalah. Sama aja kita. Moga dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan anda. InsyaAllah sesuailah dengan usaha yang kita lakukan. Okey, apa pun, terus setia bertemankan Perlis FM kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dengarkan ini lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari Rabu 16 September 2026.

0: 102.9 MHz.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK,

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Hai sahabat Perlis FM. Pernah tak dengar orang pesan jangan tidur selepas subuh? Nanti rezeki melayang. Bukan duit tu terbang depan mata kita, tapi peluang kita, idea kita, ketenangan hati kita tu seolah-olah Allah tarik sedikit demi sedikit. Dek akibat kita mengabaikan bangun pada waktu pagi. Bayangkanlah ya, kalau pagi-pagi kita dah solat subuh berjamaah, baca doa, senyum dengan keluarga, senyum dengan semua orang, siapkan tugas-tugas penting kita. Wah, seolah-olah kita ni dah menang banyak pada hari itu sebelum orang lain mula. Sahabat Perlis FM sekalian, kalau kita nak hidup berkat, rezeki lancar, hati yang tenang, cuba kita hadiahkan kata-kata ini dekat diri kita sendiri. Jangan sia-siakan waktu pagi. Okay, salam dari UAM, Padu Style Semasa.

0: Ustaz.
1: Habar, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
2: Nak tanya satu lagi hari ni.
3: Ya, ya, ya.
2: Oh, kita ni sebagai bapak ni, Ustaz. Hari-hari pesan kat anak-anak, cik, makan tangan kanan, cik. Jangan makan tangan kiri. Nanti makan dengan setan. Nak tanya, Ustaz. Betul ke kita duduk abang tu? Betul ke setan makan tangan kiri ni, Ustaz?
3: Okey. Yang pertama, saya pun tak pernah tengok syaitan. Kita semua tak pernah tengok syaitan. Itu yang pertama. Tak tahu lah kot, DJ Sazali pernah jumpa ke tak tahu lah. Allah alam lah. Kita tak pernah tengok syaitan dalam bentuk dia yang asal. Jadi kita nak tahu dia makan dengan kanan kiri ke kanan syaitan ni, Nabi yang habang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri sebut, fa'inna syaitan yakulu bishimalihi. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu, dia makan menggunakan anggota kiri dia. Maksudnya tangan kiri dia lah. Jadi kalau kita ni makan dengan tangan kiri, kita ibarat macam kita dah ikut apa yang syaitan buat. Sedangkan syaitan tu musuh kita. Kalau kita ni ada musuh, kita tak akan tiru apa musuh kita buat. Contohnya kita katakan, selalu benda ni orang perempuan jadi. Kalau dia tengok musuh dia pakai baju warna sama dia, dia pun dah gelabah dah hari tu. Asal macam nak tukar nama pakai warna yang sama. Kita ni kalau musuh kita ni syaitan, dia makan dengan kiri, kita pun naklah berbeza dengan dia. Jadi sunnah Nabi ni, Nabi kata, makan kita ni sepatutnya manusia ni, kul bi yaminik, makan guna tangan kanan. Sebab apa? Jangan kita tiru syaitan. Dia makan bishimalihi, tangan kiri. Jadi betul lah apa kita abang kat anak-anak ke semua, makan dengan kanan sunnah Nabi. Kalau tangan kiri, macam syaitan. Syaitan makan dengan kiri.
2: Dengar tu cik, ustaz dah pesan. Makan tangan kanan, jangan tangan kiri cik lah.

Alhamdulillah, selesai Zina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemandu tuan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti di 0174546488. Saat lagi kita akan baca dan panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat Lee.

Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu Gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

dikibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: menjadi kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
11: Labun Mat Dara sempena
12: hari ini.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Suara Borneo kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
2: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

Yeah, dua lagu back to back, lagu Korea back to back dah pun kita dengarkan bersama. Dan seperti biasalah untuk jam yang kedua ni, kita ada isu yang tengah hangat. Tapi kalau kawan-kawan semua pakai nak tahu apa isu yang tengah hangat sekejap yang kita nak kongsikan, semua kena pakai-pakai, duk tunggu dan dengarlah Perlis FM hingga ke pukul 12:30 malam sekejap lagi ni. Sebab kebanyakannya semuanya yang hangat kita berikan. Apa-apa, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti yang dah beri ucapan selamat pagi. Ada yang beri ucapan selamat hari Malaysia, selamat hari kebangsaan. Dan tahu tak anda, hari ini bukan setakat kita sambut hari Malaysia tau, hari pembentukan Malaysia ni, tetapi kita juga sambut hari ozon sedunia. Jadi kepada anda semua, kita nak ucapkanlah selamat hari Malaysia dan juga hari ozon sedunia 2026, yang mana hari Malaysia mengingatkan kita tentang sebuah negara yang dibina bersama dengan Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung, kan, dan dengan kepelbagaian budaya bangsa dan juga cara hidup kita lah, kan, kita dapat hidup dengan harmoni, tapi kita pun tetap satu keluarga besar, iaitu keluarga Malaysia. Dan bila kita bercakap pula tentang hari ozon sedunia ni, kawan-kawan, ianya mengingatkan kita bahawa bumi ini perlukan kita, kan, tiada kita tiadalah juga orang kata apa, penjagaan yang rapi untuk dunia kita ni, kan. Jadi sama-samalah kita saling jaga-menjaga, yang mana lapisan ozon ni penting tau, sebab ianya membantu melindungi juga kehidupan di bumi kita ni daripada sinaran ultra ungu yang berbahaya. Okey, jadi kita bukan saja kibarkan jalur gemilang, tapi kita juga boleh buat perkara yang kecil yang bermanfaat untuk bumi kita, di mana kita mungkin dapat kurangkan pembaziran, jaga kebersihan kita dan juga lebih prihatinlah terhadap alam sekitar. Jadi apapun, selamat Hari Malaysia dan juga selamat Hari Ozon Sedunia untuk semua yang mana mendengarkan saat ini. Baiklah, kalau yang mana duk tunggu isu yang tengah hangat, boleh sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan juga di ruangan WhatsApp Konti. InsyaAllah, apapun, kita harapkan anda terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labut Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih nak.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
12: Labuan Mat Dara sempena
13: Hari Malaysia.
14: Lah, apa yang tengah hangat? Mestilah hangat.
15: Meledak.
14: Boom, meledak.
15: Meledak.
14: Isu yang tengah hangat.
16: Ya, isu yang tengah hangat. Apalagi kawan-kawan, ianya adalah berkenaan dengan sketsa Labun Mat Dara lah, istimewa untuk Hari Malaysia kita. Di mana bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang mungkin terpinga-pinga, ada yang mungkin terdiam seketika. Kan? Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Lagu itulah cerita dia. Dan jangan lupa juga kawan-kawan, hari ni tau, hari ni 16 September 2026 pada pukul 2.30 minit petang, saat lagi ni ada sketsa Labun Mat Dara istimewa sempena Hari Malaysia ni, dengan episod pertama Bila Lorat Bertemu. Tapi kalau nak lagi meriah, hampa kena nantikan juga untuk episod yang kedua dengan tajuk Berbeza Tapi Sama. Berbeza tapi bersama pada 17 September 2026, waktu yang sama 2.30 minit petang, di mana dia akan bersiaran serentak ya di 34 stesen radio RTM dari Semenanjung hingga ke Sabah hingga ke Sarawak. Lorat yang berbeza tapi hati kita tetap bersatu padu, tetap bersama. Jadi jangan lupa kunci jam anda pukul 2.30 minit petang dalam sketsa Labun Mat Dara. Edisi ni khas untuk Hari Malaysia. Lagu tu cerita dia. Baiklah, waktu lo ni pernah membawa kita ke pukul 11.30 minit pagi kawan-kawan. Ada lagi ke yang nak berkongsi dengan Lin? Ada lagi ke yang nak buat ucapan Selamat Hari Malaysia, Selamat Hari Ozon Sedunia? Boleh hantar mai di ruangan WhatsApp konti kami di 017-45416-88. Terima kasih untuk Kak Munirah kita. Terima kasih juga untuk Suri yang bersama dengan kita. Tok Wan Chin pun ada. Terima kasih. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan segala kiriman anda. Pastinya hangat dalam hangat Lee.

Kawan Woman. Itu untuk para-para wanita kita yang sentiasa berjuang dari hari ke hari. Apapun, terima kasih buat kawan-kawan kita. Kita ada Tok Wan Chin di ruangan WhatsApp Konti hantar gambar mic kat kita. Katanya nak buat ucapan selamat Hari Malaysia untuk semualah kawan-kawan yang mana dengarkan saat ini. Katanya hari ini kurang angin sikit, jadi bendera pun tak apa nak berkibar. Tapi apapun, semangat tu terus membara. Katanya jerbu je lah kan waktu lah ni. Itulah kawan-kawan. Jadi kalau boleh tu jaga kesihatan anda, rajin-rajin minum air dengan secukupnya dan kurangkan sedikit aktiviti berada di luar daripada rumah ataupun bangunan anda. Okey, terima kasih Tok Wan Chin daripada Mata Ayak. Terima kasih juga untuk Kak Munirah kita yang bersama kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Selamat Hari Malaysia katanya, dan selamat pagi buat semua kawan-kawan yang mana duk dengar waktu law ni dan yang mengenali Kak Munirah. Terima kasih Kak Munirah bersama dengan kami di ruangan WhatsApp Konti. Suri juga, terima kasih. Katanya hari ni awai tak kalut katanya. Minta lagu. Katanya nak dengarkan lagu Rindu dan Air Mata. Rindulah kan, sebab lama tak boleh nak balik pergi ke kampung halaman. InsyaAllah kita doakan moga ada rezeki, ada kesempatan, diberi kesihatan yang baik-baik. Moga sampailah waktu tu nanti ni untuk balik ke kampung halaman. Terima kasih juga untuk Aura 7. Encik Purnama pun ada ambil nama dia no. Klasik sangat. Tapi tak apa, klasik pun sempoi. Dia antik. Tinggi nilai dia. Apa pun, terima kasih belakang-belakang yang mana buat ucapan, yang mana berhemoi dengan Lin di ruangan WhatsApp Konti. Tanya itu ini, insyaAllah yang mana boleh kita jawab, kita jawab kan. Yang mana kita tahulah, yang mana kita tak tahu tu ampun dan maaf lah kawan-kawan. Baiklah, sekejap lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan Carnival Community, iaitu kempen internet selamat Parlimen Padang Besar. Tapi sekejap lagi lah, sebab law ni pun dah membawa kita ke pukul 11.45 minit pagi lah kawan-kawan. Sekejap lagi ni, orang kata apa, kita dah berada di pertengahan-pertengahan, nak ke hujung bila. Jadi yang mana nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda, juadah apa hari ni anda nak nikmati, idea apa masakan, hantar mai dekat kita.

hingga ke pukul 2 petang. Linteman anda untuk edisi hari Rabu kita 16 September 2026 kawan-kawan. Baiklah, Lin nak kongsikan berkenaan dengan Carnival Community Kempen Internet Selamat Parlimen Padang Besar yang mana hari ini dan tengah berlangsung kawan-kawan di Dewan Orang Ramai Felda Rimba Emas bermula daripada pukul 8 pagi tadi ni hingga ke pukul 2 petang saat lagi. Di mana anda boleh bawa seisi keluarga anda untuk ke Carnival Community Campaign Internet Selamat Parlimen Padang Besar, sebab macam-macam duk ada di sana aktiviti lah. Ada Campaign Internet Selamat Cyber Race, ada Jualan Rahmah, ada Suka Neka Community Kampung, ada e-sport, ada pertandingan mewarna, ada kenduri rakyat yang penting kan, ada persembahan Muay Thai, ada pemeriksaan jantung percuma, yang tu pun penting kawan-kawan, ada pameran interaktif agensi, ada juga pertandingan motor klasik. Yang paling penting tu, yang paling seronok tu, sebab ada cabutan bertuah lah kawan-kawan. Jadi cepat boleh pi lagi di Dewan Orang Ramai Felda Rimba Emas daripada law ni hingga ke pukul 2 petang saat lagi ni. Ada masa lagi, jadi sempat lah untuk kawan-kawan semua enjoy the moment ataupun memeriahkan lagi Carnival Community Campaign Internet Selamat Parlimen Padang Besar. Okey kawan-kawan, yang mana nak kongsikan menu di bawah tudung saji, jual ada apa hari ni, idea apa pula masakan untuk hari Malaysia ni hantar mai dekat kita, ataupun ada ke yang nak kongsikan tips petua kecantikan ke, petua penjagaan luaran dan juga dalaman untuk jam yang ketiga saat gini, hantar mai lah dekat Lin. Janganlah orang kata apa, buat sorang-sorang, kita cantiklah sama-sama segaklah sama-sama di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi bolehlah kita kongsi, kita panjang-panjangkan, kita hebahkan perkongsian anda dengan rakan-rakan pendengar yang lain kan. Dan saat lagi seperti biasa tepat jam 12 tengah hari, kita akan sama-sama terbang Zat untuk kita ikuti info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM. Kemudian akan terus bersama dengan Lin semula untuk jam yang seterusnya, iaitu jam yang ketiga dalam Hangat Lead. Pastinya hangat hanya di Hangat Lead.

0: Radio Paling.
1: Suara Borneo kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Perjanjian Malaysia 1963 MA63 tidak ternota sebaik sahaja tergubal Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, ia terus hidup dan komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan. Demikian dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Katanya kesedaran dan pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara bukan sekadar melibatkan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah penerimaan sepenuhnya terhadap MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Seorang pemandu lori yang disyaki positif dadah jenis metafetamin ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pengarah JPJ Negeri Stian Van Dutem berkata, lelaki berusia 43 tahun itu dipercayai mengambil bahan terlarang bagi meningkatkan data ketahanan badan ketika memandu berikutan jarak perjalanan yang jauh dan berulang. Ketika ditahan, suspek dalam perjalanan dari Perlis ke Perak bagi menghantar barangan syarikatnya. Suspek telah diserahkan kepada Agensi Anti Dadah Kebangsaan untuk tindakan lanjut. Di Pahang, 5 individu ditahan kerana dipercayai menghalang penguasa menjalankan tugas dalam operasi di Hutan Simpan Pemuliharaan Tasik Bera semalam. Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Zulkifli Nazir berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 10 pagi ketika unit penguasaan negeri Pahang bersama beberapa agensi menjalankan operasi penguasaan di bawah Akta Perhutanan Negara 1984. Angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh dahsyat di sempadan Nepal-China bulan lalu meningkat kepada 1,442 orang. Peningkatan itu susulan penemuan 14 lagi mayat oleh pasukan penyelamat di Nepal semalam. Menurut pihak berkuasa, pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, sebanyak 1,399 mayat telah ditemukan di kawasan terjejas banjir, manakala 5,179 individu lagi masih belum ditemukan. Muhammad Azim mampu bertahan pingat gangsa catatan bawah 10 saat belum realistik, Mata Bedi. Ketua Jurulatih Pucuk Kebangsaan Tabo Mata Bedi menyifatkan sasaran untuk pelari pucuk sensasi negara Muhammad Azim Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Kentanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggup. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Bergahayu Malaysia.
1: Malaysia. Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat

Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Penuh.
1: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labun Mat Dara sempena

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

masa untuk tudung saji pula kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit bawah tudung saji rakan-rakan kita. Sempena Hari Malaysia hari ini 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa hari ini menu yang mereka masakkan ataupun idea masakan mereka untuk tengah hari ini? Kita nak baca ini kiriman daripada Kak Rasma kita. Katanya salam Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Semoga Lin sehat selalu katanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Semoga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Kak Rasma kita. Okey. Katanya untuk hari ini menu tudung saji Kak Rasma ada udang goreng kunyit katanya. Oh, sedap juga tu. Ha. Katanya ada sambal ikan bilis, ada juga goreng ikan selayang. Wei, sedap tu. Dan sambal belacan. Itu saja untuk tudung menu di bawah tudung saji Kak Rasma seisi keluarga. Masya-Allah, terima kasih Kak Rasma berkongsikan di ruangan tudung saji menu-menu yang sedap kan, doa yang baik. Terima kasih sangat-sangat. Selamat menjamu selera lah kita ucapkan buat Kak Rasma dan juga semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Okey, kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada siapa ni? Oh, Kak Rukiah kita. Katanya hari ni makcik masak awal sikit Lin. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni makcik ada buat ikan goreng, sambal belacan, ulam-ulam, ada juga gulai ikan jenaha. Tu dia. Habis meta dia tak gambar hamba. Tu dia belenang. Apa nak kata? Apapun makcik ucapkan selamat makan tengah hari untuk semua dan jemputlah makan kalau sudi. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan jemput sangat kerap-kerap, sat lagi kot tak cukup makcik. Rokia. Aduh, dia hantar gambar tu menarik, tertarik. Kau memang the bomb sangat-sangat. Okey, kita nak baca pula kiriman seterusnya ini datangnya daripada Kak Bib kita. Seperti biasa pendengar setiap Perlis FM yang sentiasa hantarkan di ruangan tudung saji. Kak Bib dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Katanya assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Kak Bib juga nak ambil kesempatan untuk buat ucapan. Katanya selamat Hari Merdeka buat Lin dan juga seluruh rakyat Malaysia, dan selamat Hari Malaysia juga untuk semua. Katanya hari ni Kak Bib ada masak tapi ringkas-ringkas je. Ringkas mereka ni kita kena perhati betul-betul ni. Kadang-kadang ringkas tu tulisan je yang ringkas. Menu tu dia padu kan. Katanya untuk hari ini menu yang ringkas-ringkas tu ada buat masak sup sayong. Sup sayong sawi tambah cendawan, ada fucuk, ada juga telur katanya. Sup tu sedap kan. Makan panas-panas apa nak kata, no, sup dia masuk. Katanya lepas tu ada juga goreng ikan temenung dan sambal belacan. Tak lupa juga jemput makan Lin dan juga semua rakan-rakan yang dengarkan saat ini. Masya-Allah, terima kasih Kak Bib daripada Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis, sebab kongsikan juga dengan kita idea masakan dan juga menu-menu yang sangat-sangat sedap lah waktu lah ni. Tapi apapun, selamat menjamu selera lah buat semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. InsyaAllah, moga rezeki yang kita nikmati hari ini akan terus berkekalan, diberkati, menjadi penawar juga untuk kita terus kekal sihat dan ceria. Apapun, terus dengarkan Perlis FM serasi denganku. Ini dia secukup rasa. Masak memang kena cukup rasa lah no. Okay, okay.

0: garam, rasa gula. Kalau tidak, macam mana nak ditukar masak bagus, Nora?
1: Bang, bagi kari pap satu. Seri muka satu. Lepas itu, popiah basah tu, bang.
2: Yang tu weh kan ni nasi lemak tak mau
1: ah. Boleh juga ni mau nasi lemak mau tiga mau tiga.
2: Tiga noh ni nasi lemak ni pagi hang bilih baru goreng ni hangat-hangat lagi ni.
1: Eh bang, lah abang pegang ikan bilih tu dengan tangan ni ke?
2: Lawat, nak cepat. Ni ni amai lagi nak beli ni.
1: Tak boleh aku tu bang.
2: Pula awak hang ni pegawai kesihatan
1: ke? Bukan pegawai kesihatan bang, tapi tak bersih bang. Kebersihan kita kena jaga sekali. Pelanggan-pelanggan boleh lari bang.
2: Yalah, tapi mau kalau kalut ni ada sarung tangan dia, tapi aku lupa pakai.
1: Ha, kalau macam tu abang pergi ambil sarung tangan dulu, abang cuci tangan, pakai sarung tangan baru boh ikan bilih kat tengok. Boleh lagu tu bang?
2: Boleh. Dah hang tegur aku lagu ni, terpaksa buat lah. Tapi itulah betul lah noh, terima kasih noh tegur aku.
1: Ya, lepas ni jangan buat lagi bang noh.
2: Hai dah, tak buat dah. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Pastikan bersih, baru beli.

masih lagi bersama dengan Lin dan masa untuk tudung sahaji lah kawan-kawan. Waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 12.37 minit tengah hari. Selamat tengah hari kita ucapkan untuk semua yang mungkin baru saja mendengarkan saat ini. Okey, kita nak baca pula kiriman daripada rakan kita. Ini kiriman daripada Kak Choh lah kawan-kawan. Katanya hari ni ada buat gulai rebung, ikan siakap goreng, ada sambal belacan, ulam pula hari ni, ulam salad, daun mengkudu dengan bendi raboi Jalin. Boleh lah tau tu kan, right yang orang kata no? Kalau banyak-banyak sangat pun buat bagi kita pening kepala juga no? Tak nak habis kan. Jadi kalau buat beda untuk kita makan saja tu pun dah cukup memadai. Terima kasih Kak Choh atas perkongsian bersama dengan kita waktu lah ni. Gulai rebung tu pun tengok belenang tak sengar no? Kalau ikan siakap tu goreng bagi garing pun kan, dia kruk-krap di dalam mulut. Terima kasih. Dan kita nak baca pula kiriman seterusnya. Ini kiriman daripada Kak Eda kita. Katanya hari ni cukup-cukup ringkah Lin. Apapun selamat hari Malaysia untuk semua kawan-kawan. Dah cuti ni bolehlah kita duduk rehat-rehat sat. Walaupun sehari. Jadilah. Yang mana bercuti selamat bercuti. Yang mana kena kerja tu teruskan dengan orang kata apa, semangat dia apa untuk meneruskan pekerjaan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang sekali. Nampak semangat kan? Okey, Kak Ida katanya hari ni dia ada buat ikan lengat. Hui, sedapnya ikan lengat. Apa nak kata no? Goreng garing-garing tu. Hui, apa syahdu. Katanya ada juga buat sayur keladi katanya. Ada sambal belacan, ada ulam bayam Brazil dan juga ulam raja untuk menu tengah hari ni. Simple saja Lin. Alhamdulillah lah, simple pun sedap kan. Terima kasih Kak Choh yang berkongsi, Kak Choh pula dah, Kak Ida yang berkongsikan dengan kita di ruangan tudung saji. Ada lagi dah, kita nak scroll kita tengok ada lagi ke. Ada kawan-kawan, takkanlah tidak kan. Untuk menu tudung saji hari ni mestilah ada, tambah pula cuti ke semua. Ini kiriman daripada Kak Ani kita, Kak Rohani kita. Katanya untuk tudung saji hari ini amboi dia no, dia tengok gambar layak mai kat kita tu. Kak Ani kok diang, terima kasih Kak Ani. Katanya assalamualaikum Lin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ini apa ni, masak apa tu Kak Ani? Dia hantar gambar yang kita nampak paling jelas sekali tu adalah sambal belacan, ada ikan goreng, ada juga ni sup ikan ke, sup sayur ikan talapia katanya. Bukan sup sayur ayam. Sayang ayam ikan talapia. Kita lah duk baca tu laju sangat, biasa lah no. Kita duk nampak ada kuah-kuah tu, kira nak sup selalu lah. Tapi sedap no. Sayang ayam ikan talapia tu dia no, tertungging semua dia ada kali tu. Apa pun sedap. Kita tengok menu tengah hari ke Ani kot diang kita. Amboi mereka no, mentang-mentang cuti, seronok tak sanggah lah. Ini kiriman daripada siapa?

Oh Kak B, dia hantar gambar pula hampa. Ah tu dia layak kita. Apa nak kata? Hei, tap. Sat lagi kena duk picarilah laut tengah hari ni. Ini kiriman daripada Kak Latifah kita pula. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Poh ni. Yo Kak Poh. Masak apa hari ni Kak Poh? Oi. Hari ni dia kata, tu tudung saji ada goreng paru katanya. Hari ni ada gulai daging Lin. Ada juga papek. Ada sambal belacan dan juga ulam. Bila sebut papet, dia orang kata apa? Ikut hak belah-belah Thai tu. Sebab masakan tu kan dia cenderung ke arah situ. Terima kasih Kak Latifah, gelak dia pun. Terima kasih sangat-sangat berkongsi dengan kita di ruangan tudung saji. Macam Kak Ani, kodian katanya hari ni kita pun tak cuti Linoi, sama saja. Ni pun duk goreng peneram katanya. Habuan sat lagi ada kot no order masuk. Alhamdulillah rezeki untuk hari ini. Terima kasih rakan-rakan kita yang sentiasa berkongsikan dengan kita menu-menu yang sedap, menu-menu yang enak dimakan tu. Kita harapkan semuanya selamat menjamu selera lah, no. Diharapkan semuanya dapat menikmati rezeki dan moga setiap suapan tu bukan setakat mengenyangkan perut, menenangkan hati, orang kata memberi kenikmatan makan bersama dengan insan-insan yang tersayang, yang mana orang kata apa, tak kisahlah beli ke kan, masak sendiri ke, janji benda tu momen-momen tu kita dapat lakukan bersama. Okey, ini kiriman seterusnya daripada siapa ni, Kak Shah Berseri. Katanya salam Lin, Kak nak ucapkan selamat hari lahir untuk suami Kak hari ini Ismail, dan juga untuk anak saudara kakakku Ku Alif katanya. Masya Allah, orang kata apa, sambut sekali dengan Hari Malaysia, no? Lagu tu cerita dia. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Sat lagi kita ada satu lagi perkongsian yang menarik untuk segok pula kawan-kawan. Pandang

segak pula kawan-kawan. Takkan tak mau segak? Segaklah dengan cara kita. Dan seperti biasa, ruangan segak ini tidak tertumpu untuk para wanita semata-mata. Ianya untuk semua kawan-kawan yang mana duk dengar waktu ini, yang sentiasa memikirkan tentang kebersihan, kan, kesegakan, kerapian yang ada pada diri kita sendiri. Jadi, bila kita sebut saja pasal segak ni, dia bukan sekadar untuk kita jaga diri saja, dan jangan hanya terlalu fikir tentang penampilan semata-mata, ya kawan-kawan. Di mana segak ni adalah berkenaan dengan luaran dan juga dalaman kita. Mungkin kita boleh mula dengan perkara yang asas, seperti jaga kebersihan diri, kulit, rambut kita, kuku, gigi dan juga pakaian kita. Untuk segak ni, dia tak perlu pun benda-benda yang mahal-mahal, produk yang terlalu mahal, yang terlalu berjenama. Yang penting tu adalah konsisten. Kita mungkin boleh mandi dengan cukup bersih, cuci muka mengikut keperluan kulit wajah kita, jaga kebersihan mulut, gigi kita, dan jangan lupa untuk lindungi kulit kita ni daripada cahaya matahari. Tapi yang dalaman pun kita kena segak juga. Kiranya tak kurang pentingnya jugalah yang kita kena jaga, seperti cukupkan minum air kosong, makan makanan yang seimbang, cuba dapatkan jugalah tidur yang cukup, dan mungkin kita dapat luangkan masa untuk diri kita sendiri, bergerak ataupun bersenam. Gunalah senaman yang cukup-cukup ringan, seperti kerusi. Kita boleh guna kerusi, sambil-sambil duduk tu pun kita boleh dah bersenam, goyangkan kaki. Kadang-kadang tua-tua, orang tua ai terbalik bidah, selalu pesan kan tu, aduk gedik apa tu kaki tu, sebenarnya bersenam. Kita boleh dah guna kaedah tu, bersenam bukan gedik kaki. Kan, dan cubalah dapatkan tidur yang cukup, kan. Kalau boleh tu pun, kalau rehat pun kita kena ambil bab juga, dan dapatkan nutrisi yang terbaik lah kalau kita nak makan. Okey, biasanya bila kita rasa lebih bertenaga, badan kita pun akan rasa segar. Dan satu lagi kawan-kawan, jangan lupa segak ni sebenarnya juga berkenaan dengan emosi ataupun fikiran kita. Kita kena jaga juga benda-benda lagu tu. Dan kalau terlalu penat, berikan diri kita tu untuk satu ruang ataupun waktu untuk kita berehat. Kalau banyak sangat benda yang difikirkan pun tak boleh, kan, sebab dia akan membuatkan hidup kita lagi keliru ataupun berkecamuk. Huru hara orang kata. Jadi jangan pendam semuanya seorang diri. Mungkin kita boleh cari sahabat ataupun orang yang betul-betul rapat dengan kita, percaya dengan kita, untuk kita kongsikan. Sebab cantik dan segak ni kawan-kawan, bukan sekadar apa yang orang nampak, tapi bagaimana kita menjaga diri kita supaya luak dia nampak kemas, dalaman rasa sihat, dan hati pun lebih tenang. Jadi untuk hari ini, kita mulakanlah dengan satu perkara yang kecil tapi konsisten, dan mulalah menjaga diri kita dengan ke arah yang lebih baik. Tak perlu tunggu esok, tak perlu tunggu lusa, tak perlu lah ni pun dah boleh buat dah. Lagu tu cerita dia. Tapi apa pun, kita ambil kesempatan selamat hari lahir buat semua kawan-kawan yang mana mungkin menyambut hari lahirnya hari ini. Dan seterusnya kawan-kawan, seperti biasalah, Halin nak kongsikan dengan anda yang mana masuknya waktu solat Fardhu Lohok saat lagi ni pada pukul 1.16 minit tengah hari, asak pula 4.22 minit petang, maghrib 7.19 minit malam, dan isyak 8.29 minit malam. Untuk solat Fardhu Zuhur saat lagi ni pukul 1.16 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Dan untuk makluman kita bersama juga saat lagi ni, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini dalam utama 1 tengah hari menerusi National FM. Kemudian terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Jangan lupa mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

stream Perlis FM di mana saja anda berada, dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Ya,

0: juga memuja Allahu Akbar. Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar, Berlin FM.
1: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: Husain Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang menyimpan rahsianya, maka sesungguhnya segala kebaikan itu berada di dalam tangannya.
1: Ustaz.
2: Abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ni Ustaz, apa hukumnya Ustaz bila seorang tu dia dah pun ambil wuduk lah ni, tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil wuduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukumnya ni Ustaz?
4: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil wuduk dah nak solat ni, tiba-tiba dia mual, dia muntah. Maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wudu. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wudu. Kalau seseorang tersebut dia ambil wudu, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur saja mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wudu dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu di sisi mazhab Syafi'i.

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Juang Garut hanya di Pulis FM serasi dengan gua. Membawa kita ke pukul 1.53 minit petang kawan-kawan. Dan nampak gayanya tugasan Lim pun sampai di sini saja dalam ruangan hangat lead. Moga pertemuan hari ini juga membawa banyak manfaat buat kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Oh ya, saat lagi anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Hanamoy dan juga Syirah dalam Hemoy Hemoy. Kita enjoy Kapasempoy.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labon Mat Dara sempena

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia amat berbangga melahirkan jaguh lumba basikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang atau The Pocket Rocket Man, mencipta nama dengan menyertai pelbagai kejohanan di peringkat antarabangsa dengan mencipta kejayaan besar. Antaranya, merangkul pingat emas dalam acara Kirin dan pecut 200 meter kejohanan Trek Asia pada tahun 2008. Memenangi kejuaraan lumba basikal dunia di Melbourne, Australia pada tahun 2009. Pingat gangsa Olimpik di Rio, Brazil pada tahun 2016. Dan yang terkini, pingat perak di Olimpik, Tokyo. Semoga anak Malaysia terus menyinar di mata dunia demi tanah tumpah darah Malaysia tercinta. Selamat Hari Malaysia. Kita menang bersama.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Ini dia kisah Labun Madara. Siang malam hari penuh.
4: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
5: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
8: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih, no.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
13: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
14: Labuan Mat Dara sempena

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wow. Wow, lain macam eh.
1: Syira harimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia feel dia sama dengan pakaian dia hari ini ya. Kepada pendengar Perlis FM hari ini.
1: Maaf, jadi lagu tu.
0: Lagu tak tahu dia sama. Dia synchronize eh.
1: Dan petang juga kita ucapkan kepada semua pendengar yang mendengarkan Perlis FM waktu ini. Terima kasih yang mana masih mendengarkan Perlis FM dari pukul 6 pagi sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan ya.
0: Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada rakan penyampai kita Syira. Tadi yang telah menemani anda di dalam Hangat Lead bersama dengan DJ Lead.
1: Ya, dari pukul 10 pagi sehingga ke pukul 2 petang. Dan untuk waktu ini kita berdua menyambung tugasan.
0: Betul.
1: Untuk teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Waktu-waktu ni dia buat apa tu?
0: Dan kita nak ucap ke hari ini ada cuti umum.
1: Ya.
0: Selamat Hari Malaysia kepada pendengar Perlis FM.
1: Seluruh rakyat Malaysia lah kan.
0: Itulah cuti-cuti ni kan Syira kan. Kita masih lagi menemani pendengar-pendengar kita setia bertugas untuk menemani anda.
1: Ya, dan kita doakan semoga pendengar-pendengar semua berada dalam kesihatan yang baik.
0: Betul.
1: Dan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin.
0: Dan kepada yang bertugas Syira, kita nak ucapkan selamat bertugas. Mungkin sama macam kita, baru tukar shift hari ni.
1: Kita juga ada rakan-rakan di bahagian MCR sedang bertugas waktu ini dan di bahagian pemancar sana. Terima kasih banyak-banyak dan pastikan siaran kita berjalan dengan lancar.
0: Betul. Ya Kak Zack, dah makan ke belum Kak Zack? Itu dia.
1: Kak Zack dah tengok apa movie AI.
0: Dah tengok buat AI tu. Kejap kita nanti kan. Awal kelas seterusnya. Dan Syira untuk membuka tirai kita di Hemoy.
1: Ya.
0: Hari ini jom kita layan dan tunggu tau. Kejap lagi 2:30 ada kisah yang menarik yang akan kita siarkan.
1: Dan semestinya macam-macam perkongsian yang menarik untuk anda serta hiburan lagu-lagu untuk kita semua.
0: Betul. Okay, baiklah Syira, jom kita layan lagu yang pertama buka tirai untuk Hemoy
1: of the Radio Madonna.
0: Yeah.
1: Serasi
0: denganku.
1: Layan dulu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Suruhanjaya Cobalt. Sebelum pembentukan Malaysia, Satu Suruhanjaya dikenali sebagai Suruhanjaya Cobalt, ditubuhkan pada tahun 1962. Tugas utamanya adalah mendapatkan pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak mengenai cadangan pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan tersebut menjadi asas penting dalam proses menuju pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
2: Boh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Adalah bencurnya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tuhan, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, Roman Madara Rémi, ya. Hei, ma.
1: Hei, Waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada, hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atanya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Weh. Kalau lah buat golai tempoyak. Eh, mempona orang kamu.
1: Eh, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya, ya? Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, kamu pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera? Saya patriotik lah tu. Ah.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
2: Hampa. Mari sini, Zat ni. Mana kita nak letak barang ni?
3: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
2: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Jadi, kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, ha, A plus.
2: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sat?
1: Getah? Apakah hal ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
2: Loh, Mak Daro nak buat apa ya getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
2: Eh, demo nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani oi.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau apa nak?
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia kali.
3: Eh, kamu ni, ya, jenjok kamu menambah-nambah hiatuk. Makin pulang paning si Leman atau karang, eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni tak habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: ning we kawe tengok.
1: Tapi nak, mun semua sama, Sekda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi Sekda yang lain dari yang lain. Isim pes camnya eh. Bagus yang di rumah aja.
2: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, Labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
3: Hei, hang Liani. Leng tu tak po. Asal jangan lupa pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
2: Ayah benar ayah cuanya, ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
5: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Memang. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tawang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pastinya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari tu dah.
2: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalau pun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
6: Betul. Betul.

0: Oi, ni gulai tepung ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau ke, Ma? Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penting. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut.
4: Benar lah, Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut, tali kecapi. Ha, kenyang perut, senang hati.
5: Hatunya koma ni. Ya? Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mike. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni, kan? Haa.

0: kadaan ko pa ini ha. Iya, ako gagam noon ngok kamu ni Leman. Ha, karang aku ikat kamu dengan kai ngajat si Rina tu pa ku kamu tahu.
1: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
2: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Perlis FM, serasi denganku.
1: Selamat Hari Malaysia.
2: Ya, selamat menyambut Hari Malaysia.
1: Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dan
2: Shira.
1: Ini dalam hemoy.
2: Kita enjoy.
1: Khabar Zempoy.
2: Ya, bubur semua.
1: Kita masuk, kita kompai semua. Bila Shira tadi kita dah sama-sama ikuti sketsa bersempena dengan Hari Malaysia.
2: Ya, iaitu bertajuk Bila Lorat Bertemu.
1: Betul? Episod satu hari ini.
2: Macam-macam lorat kita dengar tadi kan.
1: Betul, ada Sabah, Sarawak, Labuan, Kelantan,
2: Pekalih, Perak,
1: belakang-belakang semua ada kan.
2: Menarik.
1: Dan kita pun dapatlah sebersedikit tu kita tahu, oh macam ni bunyi dia.
2: Betul, dan berdasarkan sketsa tadi tu pun semoga ikatan perpaduan antara kita Semenanjung, Sabah dan Sarawak terus kukuh demi sebuah negara yang aman, makmur dan berdaulat.
1: Ya, tepat sekali.
2: Pandai tak Syirah?
1: Pandai, 10 markah. Mana loceng eh?
2: Tak ada. Kau belok balik apa?
1: Aduh, asal dah tak pun paksu. Itu dia. Dan Syira, kejap lagi. Tepat jam 3 petang, kita akan mengikuti pula berita ringkas
2: melalui National FM. Dan patah balik ke Perlis FM untuk kita kembalilah bersama dengan kami.
1: Dan banyak lagi info-info yang akan kita kongsikan.
2: Semestinya hebahan-hebahan untuk anda. Dan pilihan lagu-lagu yang menarik untuk anda. Dan anda pun kalau ada pesanan, apa-apa info yang nak dikongsikan kepada kami, boleh saja hantar di WhatsApp Konti melalui 017-454-1688. 017-454-1688.
1: Itu dia cara-caranya.
2: Cara-caranya. Bila bawa kita ke pukul 2.49 minit petang.
1: Dan Syira, kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Kak Alia kita.
2: Kak Alia minta lagu apa?
1: Dia minta lagu Ku Harus Pergi.
2: Nak pergi mana Kak Alia?
1: Jangan pergi mana.
2: Jangan
1: daripada
2: pergi mana.
1: Zias.
2: Jerebu-jerebu ni jangan Zias pergi mana. Duduk dalam rumah.
1: Kan? Duduk rumah. Agaknya mungkin dalam tu lah. Sebab tak ada tengah tu, dia kena duduk rumah, jadi dia nak dengar lagu ni.
2: Ya, betul. Duduk rumah dan minum air yang secukupnya. Ya, banyak lah. Minum air masak.
1: Ya, betul Syira. Okay Syira, jom kita layan lagu permintaan daripada Kak Alia. Perlis FM.
2: Serasi denganku.

0: Pelayan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Si denganku masih lagi bertemankan dengan Hana Mai
1: dan juga Shira.
0: Ya, di dalam hewan-hewan
1: kita enjoy.
0: How about hewan?
1: Ya.
0: Itu dia kan. Kita nak buat vibe-vibe ceria tu hari ni. Macam baju Shira hari ni.
1: Ya. Shira garang ke
0: Shira? Shira garang hari ni. Dengan apa? Itu dia Shira. Tadi kita dah tunaikan permintaan daripada Kak Wah. Dia kata selamat Hari Malaysia.
1: Ya.
0: Kak Wah lah ni duk dengar Perlis FM.
1: Terima kasih semestinya.
0: Nak tahu Kak Wah tengah buat apa lah ni.
1: Buat apa?
0: Dia kata sambil duk makan aiskrim Malaysia. Bersama anak cucu. Dan juga tadi dia kita dah pun tunaikan permintaan lagu Kak Wah nak ditujukan kepada makcik kita. Pesanan dia. Weh, duk buat apa lah ni?
1: Lagu tu boleh
0: dah. Dan harap-harap makcik dengar lah tu.
1: Boleh.
0: Duk buat apa tu makcik? Lama sangat Kak Wah duk rindu kat makcik.
1: Makcik sunyi pergi mana? Dia sibuk kot.
0: Mungkin Hari Malaysia ni.
1: Ada kenuri kot.
0: Mungkin boleh jadi dengan anak cucu mungkin. Kan? Kalut.
1: Kan? Mungkin cucu-cucu ni mungkin anak-beranak balik.
0: Ya, betul. Tu yang kalut lah masih-masih tak kalih dah.
1: Betul.
0: Nak dengar 102.9 MHz ni. Tapi jangan duk tak kalih tu. Nah, dan kan lah. Buka lah siaran tu
1: lagi
0: kan.
1: Lagi dan lah. Sambil-sambil duk buat kerja kan.
0: Betul.
1: You tak perlu
0: suffer. Walau di mana saja anda berada.
1: Betul.
0: Sambung pi.
1: Okey, baiklah kita sekarang pun berada di jam yang kedua.
0: Ya, betul.
1: 3:16 minit petang. Waktu ni pakak-pakak duk buat apa tu?
0: Boleh kongsikan. Betul.
1: Tidur petang kan?
0: Tak bagus tu Shiro.
1: Tak bagus. Boleh.
0: You know?
1: Jangan tidur lepasak. Lepasak dia lain sikit.
0: Tu dia kita nak baca sikit. Kiriman WhatsApp daripada Bahrain. Selamat merayakan Hari Malaysia. Terima kasih Bahrain.
1: Ya, terima kasih.
0: Tu dia nak pi mana tu? Cik Bahrain kita ni lah.
1: Cik Bahrain nak pi mana?
0: Nak pi mana tu? Tengah bercuti ke? Tengah nak bawa anak-anak pi ni ke? Kita pun tak tahulah kan.
1: Apa jua urusan yang Cik Bahrain lakukan semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Dan juga Shira ni daripada pendengar setiap Perlis FM kita.
1: Ya.
0: Daripada Pak Mut Abi. Selamat Hari Malaysia. Ya, selamat Hari Malaysia Pak Mut. Semoga Pak Mut baik-baik saja hari ni.
1: Terima kasih yang mendengarkan Perlis FM.
0: Tengok Pak Mut sakan pergi mana tu.
1: Waktu ni kita tak buka lagi lah.
0: Kita tak buka talian Pak Mut. Pak Mut buat kiriman je dekat.
1: Tapi tak dapat arahan lagi Pak Mut buka talian.
0: Jangan Pak Mut, jangan. Sagi panjang berderet-deret kan. Itu dia. Dan Shira, kita nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita ni. Dari
1: kita.
0: Jauh dari tau. Daripada Kedah.
1: Jauh no.
0: Permintaan lagu kita nak tunjukkan khas lah kan. Lagu ni menjaga jodoh orang lain. Dia habak tu kawan Hana Moy lah kan. Dia kata carilah lagu-lagu yang hit sekarang. So kita bagilah lagu dia. Trending lagu ni menjaga jodoh orang lain.
1: Apa kita jaga jodoh orang lain?
0: Jangan. Kalau orang lain tu tak berjodoh, orang lain tu tak berpunya, maksudnya tak ada apa-apa hubungan, boleh?
1: Boleh lah.
0: Boleh. Tapi kalau dia ada hubungan, panjang cerita. Nanti kita apa-apa pun, jom kita layan lagu yang akan untuk ditujukan.
1: Menjaga jodoh
0: untuk
1: orang lain.
0: Nampak tu.
1: Sikit lagi.
0: Lagu ni nak ditujukan kepada Kak Nurul CK kita yang berada di Kedah. Semoga baik-baik sahaja hendaknya. Jom, semoga terhibur dengan lagu ini. Jom Shira kita layan lagu ini. Perlis FM.
1: Serasi denganku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dan jangan duduk kali di mana masih lagi bertemankan dengan Shira dan
1: Hana Moy.
0: Ya, kita sekarang di ruangan apa?
1: Hey moy.
0: Kita enjoy.
1: Kapak sempoy.
0: InsyaAllah sampai pukul 6 petang saat lagi kan. Yeah. Kita akan bersama dengan anda. Dan sekarang ni pun waktu menunjukkan pukul 3.36 minit petang. Dan kita juga ada nak kongsikan sedikit hebahan untuk anda.
1: Ya, yeah, betul. Apakah itu Shira berkenaan dengan...
0: Mula dulu? Jeng-jeng. Okey, Hana Moy mula dulu.
1: Okey, berkenaan dengan program Jelajah Farmasi. Okey, sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026 yang akan berlangsung pada 19 September 2026 hari Sabtu jam 7 pagi hingga 5 petang di Dewan Besar Feda Cuping Perlis.
0: Oh, ada apa di sana?
1: Banyak aktiviti.
0: Macam-macam aktiviti. Bagi tahu sikit apa tu?
1: Antara aktiviti menarik adalah peresmian Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis dan juga ada Perlis Farmasi Run. Okay, 2026 ada 5 kilometer dan juga 10 kilometer. Selain itu ada Jelajah Duta Prihatin Masyarakat, pameran farmasi Mai Kenai Ubat dan Tolak Ubat Tidak Sah. Serta ada juga pameran agensi kesihatan dan swasta. Dan yang menarik juga ada pemeriksaan kesihatan percuma dan pemeriksaan pergigian percuma. Selain daripada tu, jangan lupa juga, kita dah check kesihatan, mungkin kita lapar kan.
0: Ya.
1: Ada

0: ubat dan juga pertandingan gerak silat My Kenai Ubat.
1: Wah, itu, ada silat kenai ubat?
0: Ya, ada. Ada silat kenai ubat. Nak tahu gu mana? Kena pi.
1: Kena pi. Ya.
0: Dan juga ada pertandingan berwarna untuk anak-anak, pertandingan Spell It Drug.
1: Jadi program ni bersesuaian dengan pelbagai peringkat umur lah, no? Kadang-kadang pun boleh pi, ibu-ibu, rontok-rontok. Eh, tak ada lah, rontok kita panggil warga emas.
0: Semua lapisan.
1: Ya, semua lapisan masyarakat. Pelbagai peringkat umur boleh pi.
0: Betul, Syira. Dan itulah dia, kesihatan anda tanggungjawab bersama. Itu yang dia fokuskan lah.
1: Ya. Dan Syira juga nak kongsikan juga berkaitan dengan program tu tadi kan. Bersebut dengan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5km dengan 10km. Jadi boleh pilih lah nak berapa kilometer. Kita ada dua saja, 5km dengan 10km.
0: Half marathon tak ada. Jangan jangan minta. Atau nanti kita tunggu
1: hal lain. Pada tarikh yang sama juga, 19 September 2026 hari Sabtu, pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang, dan tempat yang sama, Dewan Besar Felda Cuping, Cuping Perlis. Jadi jangan lepaskanlah peluang ni untuk kita sama-sama memeriahkan program ini sambil mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi jom kita sertai Farmasi Run. Kita lari sama-sama, kita bakar lemak.
0: Semua terbakar. Betul lah, daripada kita bagi nak bakar lemak tu, bagi lemak terbakar. Terbakar tu semangat lah Syira. Baiklah Syira, jom kita layan lagu seterusnya.
1: Hana suka kopi?
0: Kita tak minum kopi, Wak.
1: Tak minum kopi? Kita Syira suka
0: coklat. Okay, jadi Syira suka. Jadi kita teruskan dengan lagu seterusnya,
1: Kopi Dangdut.
0: Ayuh, Perlis FM.
1: Terima kasih denganku.
0: Jom layan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di Apple.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jangan dua kali mana masih lagi bertemankan dengan Shira dan
1: Hanamoy di dalam Hemoy-Hemoy.
0: Kita enjoy
1: Kapas Senpai.
0: Hanya di frekuensi 102.9 MHz. Dan sekarang waktu ni pembawa kita ke pukul 3.55 minit petang.
1: Kan Shira, apa ada sekejap lagi ni? 4.30 nanti kita akan sama-sama ikuti berita tempatan Perlis FM. 4.30 nanti.
0: Yep. Dan sama-sama tu Shira kongsikan juga waktu solat asal untuk hari ini. Hari ini 16 September 2026 kan, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Rabu hari ini. Jadi asal pada hari ini pukul 4.22 minit petang, Maghrib pukul 7.19 minit malam, dan Isyak pada pukul 8.29 minit malam. Sekali lagi Fardu Asar 4.22 minit petang.
1: Semoga maklumat awal ni yang kita dapat kongsikan kepada anda semua memberi info terkini juga kepada anda. Jadi boleh buat persiapan lah kan. Awal-awal ikut nak keluar, bolehlah tunggu asak dulu ke kan.
0: Betul.
1: Dan lepas semua keluar.
0: Okay. Dan jangan lupa untuk meneruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Perlis FM.
1: Surasi denganku.
0: Selain dulu Sedang Ingin Bercinta.
1: Ayuh.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Mak turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Jam 4.13 minit petang. Masih lagi bersama dengan Shira dan
2: Hana Moy di dalam Hemoy.
1: Kita enjoy
2: Kapas Sempat.
1: Yeah.
2: Shira, apa yang kita nak kongsikan untuk saat ini?
1: Yep. Sekarang pukul 4.13 minit petang kan. Jadi Shira nak kongsikan waktu solat bagi Fardu Asar pada pukul 4.22 minit petang.
2: Ya, dan tak lama dah lagi.
1: Ya, beberapa minit saja lagi. Dan selepas tu pukul 4.30 minit petang, kita akan ikuti sama-sama berita tempatan melalui Perlis FM yang disampaikan oleh
2: jeng. Kemudian kemudian patah semula bersama dengan Shira dan juga Hana Moy.
1: Ya, dan semestinya akan ada lagi banyak perkongsian untuk anda. Jadi apa yang perlu anda lakukan?
2: Teruskan kesetiaan anda walau di mana sahaja anda berada. Okey, Shira.
1: Ya, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada yang sedang mendengarkan Perlis FM daripada tadi sehingga ke waktu ini.
2: Betul.
1: Mungkin ada premis-premis perniagaan yang pasang di pasaraya mereka lah kan.
2: Stesen minyak kan.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Betul.
1: Dan kami sangat menghargai anda dan
2: yang mengikuti di RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak.
1: Macam mana kita nak ikut ya?
2: Di www.rtmklik.gov.my dan tekan Perlis FM.
1: Ya, begitu saja. Mudah dan ringkas secara percuma sahaja.
2: Ya, betul Shira.
1: Yang memandu waktu ini, terima kasih. Terima kasih pula. Dah hati-hati.
2: Terima kasih
1: belum. Terima kasih sebab pasang 102.9 MHz dalam kereta anda.
2: Tapi berhati-hati.
1: Berhati-hati semasa memandu. Fokus kepada pemanduan dan kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.
2: Cuti-cuti ni boleh jam ke tu?
1: Jam ke? Tadi Hana Moy main jam ke?
2: Tadi clear, okey.
1: Ya, alhamdulillah. Perlis ini tenang, aman, damai dan sentosa. InsyaAllah
2: 30 minit sampai dah.
1: Jadi jumlah Perlis FM
2: serasi dengan ke

0: FM Serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar.

0: 4:45
1: petang. Ya. Dah masuk jam yang ketiga dah Syira, no? Sat je kita dah 3 jam dah menemani pendengar kita di Perlis FM, kan Syira?
0: Di ruangan himo-himo.
1: Kita enjoy.
0: Sempoi-sempoi.
1: Semoga enjoy-enjoy selalu bersama Hana Moy dan
0: Si.
1: Ra-ra-ra. Itu dia. Dan untuk jam ini, kejap lagi, tepat jam 5 petang, kita akan mengikuti berita utama jam 5 petang menerusi Nasional FM, ya. Itu dia. Dan kembali semula bertemankan dengan kami berdua lagi sehingga jam 6 petang. Dan banyak lagi perkongsian yang akan kami konsiderkan. Dan jam yang keempat nanti, Syira.
0: Kita akan sama-sama ikuti Ihya As-Sunnah yang bertajuk Sedangkan Lidah Lagi Tergigit. Menarik tajuknya.
1: Sedangkan lidah lagi tergigit. Okey. Sudah habis, payment tak ada di situ. Okey, baiklah. Dan kita nak teruskan Syira. Sebelum melangkau ke jam 5 petang, jom kita layan lagu ini.
0: Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM.
1: Serasi denganku, Mimpi Layla.

0: dan aplikasi RTM Mobile dan anda boleh mengikuti secara langsung semua saluran televisyen RTM. TV 1, TV 2, TV OK, Berita RTM, RTM Sports serta dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery dan sertai lebih 2 juta komuniti RTM Mobile. RTM Mobile, di mana jua?
1: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.
2: Perlis FM.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang yang tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Benda buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa diami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bok Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku, ya Shira.
1: Ya,
0: kita dah masuk pun jam yang keempat dah ni. Apa yang akan kita siarkan sebentar lagi, Shira?
1: Baiklah, selepas ni kita akan ikuti sama-sama rancangan Ia As-Sunna yang bertajuk Sedangkan Lidah Lagi Terkikir bersama dengan yang berbahagia Ustaz Nizamudi Haji Zakaria. Jadi, jom sama-sama kita ikuti.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang setia dengan Perlis FM pada petang ini, semoga semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera, bahagia. Terutama sekali kalau yang sudah berkeluarga dengan isteri atau suami yang tercinta dan usrah family yang membahagiakan. Tajuk kita pada petang yang berbahagia ini tentulah tentang insya-Allah bagaimana kita ingin menjaga keluarga kita dalam keadaan yang mawaddah warahmah. Ada orang yang baru kahwin, masya-Allah, dia semua elok saja, makan sama-sama, telefon pun kalau boleh nak dengar suara pasangan dia. Tapi yang kadang-kadang letihnya ataupun sedihnya, lepas 5, 6 tahun, 10 tahun kahwin ataupun kadang-kadang 20 tahun kahwin, kadang-kadang dah bersendirian, kadang-kadang makan pun sorang-sorang, tidur pun sorang-sorang, dan kadang-kadang kalau tidur atas katil pun mengadap pun masing-masing. Di rumah pun macam duduk sebumbung tapi jauh hati dia. Dan dalam pepatah Melayu ada mengatakan, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Sebab itulah kadang-kadang lidah yang duduk dalam satu badan pun boleh tergigit, apatah lagi suami isteri. Dua manusia yang berbeza latar belakang, cara fikir, pengalaman, emosi, kehendak dan kebiasaan, justru kadang-kadang berlakulah sedikit perselisihan. Justru pada petang yang berbahagia ini ingin kita tampilkan isu bagaimana kita ingin mengemudi bahtera rumah tangga dengan suasana yang harmoni dan membahagiakan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan bagi kamu pasangan. Pasangan ni dari kalangan manusia lah, bukan dari kalangan jin pula kan. Dari kalangan kamu sendiri, supaya kamu dapat mawaddah warahmah, tenteram, cinta dan juga merasa rahmah kesian belas. Inilah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar litaskunu ilaiha, untuk kamu capai ketenangan dan memperolehi mawaddah, kasih sayang, warahmah dan belas kasihan. Dalam rumah tangga bukan semata-mata siapa yang leader, siapa yang berkuasa, siapa yang betul, siapa yang nak kena ikut aku ni. Kalau lawan nusyus pula, jangan kita jadikan pentas rumah tangga ni berdebat pengarahan, pemerintahan dan kepatuhan semata-mata. Tetapi jadikanlah rumah tangga itu satu pentas yang boleh mendamaikan, membahagiakan, menyenangkan. Yang disebutkan sebagai iaitu baiti jannati, rumahku lah merupakan syurgaku. Sidang para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara cara yang terbaik untuk membina persefahaman ialah jaga sembahyang kita. Waktu maghrib contohnya ni, waktu asar kan, maghrib nanti ajak orang perempuan kita, jom kita sembahyang sekali, ataupun jom kita pergi masjid sekali. Itu pun cantik juga. Lepas sembahyang, bacalah Quran kan. Lepas baca-baca Quran, baca suratul Rahman, suratul Furqan, suratul Mulka dan seumpamanya lah, apa-apalah kan. Jadi kita pun sembang, berbual. Dan insyaAllah moga-moga dengan berbual dapat menambahkan lagi keintiman. Dan lepas itu insyaAllah moga-moga kita dah dekat taqarub hati kita kepada Allah, mudahlah, taklah marah sangat. Ni kadang-kadang marah ataupun duk cengih je kan, maka dia jadi tenang. Dan kadang-kadang bila dah selalu baca Quran, berzikir, duduk semayang berjemaah sekali, kita bincang dia elok lah insyaAllah. Dia bukanlah jenis bebai. Awak ni memang macam ni daripada dulu lagi. Angai ketegak ke bahawa dia tak maulah cakap gitu. Kita cakap ya elok. Dan Aisyah sendiri, sidang para pendengar dirahmati Allah, menceritakan bagaimanakah Rasulullah itu di rumah.
Dia ditanya tentang apa perlakuan Nabi Muhammad di rumah. Rasulullah kata, kana fi mihnati ahli. Fa'idha hadaratis salat, qama ila salah. Baginda ini menguruskan hal-hal keperluan di rumah. Hal-hal keperluan keluarga. Kadang-kadang Nabi kemaskan tempat tidur baginda, mencuci bekas minuman baginda, menjahit iaitu pakaian baginda, memperbetulkan tali kasut baginda, dan kadang-kadang bermain dengan cucunda Hasan dan Husin dan seumpamanya. Tetapi bila Bilal bin Rabah melaungkan azan, baginda bangun terus menunaikan salat. Itu sebagaimana yang dikhabarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Masya Allah wa tabarakallah, baginda Nabi Muhammad seorang rasul, pemimpin negara, imam kepada ummah. Tetapi bila di rumah, baginda membantu urusan keluarga. Yang ni yang penting ni. Jangan sampai kita di pejabat, kita jadi pengarah, kita jadi ketua unit tertentu. Dan balik rumah pun kita pun jadi macam ketua juga. Main arah saja. Mana kopi? Ni kuih-kuih tak ada ke petang ni? Boleh. Dia punya order, bukan main lagi. Janganlah jadi macam tu. Jadikanlah rumah kita walaupun sederhana dan seadanya, walaupun bukan hotel lah. Kan? Tetapi kita makanlah bersama. Dan jangan sampai suami makan dulu, isteri makan kemudian. Anak-anak kadang-kadang makan berselerak dalam bilik. Pakat duk tengok handphone lah, iPad lah. Jadikan pentas makan bersama. Lepas tu sendukkan kepada pasangan. Dan tengok wajah pasangan berbual-bual. Inilah family time orang panggil. Waktu berkeluarga. Walaupun makanan tu taklah mahal sangat. Kadang-kadang nasi dengan ikan goreng. Alah pun dengan ulang-ulang pun petai belalang je kan. Cicah dengan sambal belacan. Maka itu pun bagus juga. Alhamdulillah. Kan? Itu pun Masya Allah. Kita pakat-pakat lah orang kata hidup dalam keadaan yang seadanya. Tetapi membahagiakan. Kemudian sambil-sambil makan tu bolehlah tanya. Kajar hari ni macam mana? Dan anak-anak hari ni sekolah bagus tak? Ada apa-apa masalah? Abah nak tengok. Ayah nak tengok. Dan inilah suasana yang sepatutnya diwujudkan. Lepas makan, kemudian kita semayang sekali ke kan? Semayang isyak. Lepas tu, pakat-pakat nak bersiap lah. Esok nak pergi sekolah, nak pergi kerja. Lepas tu tidur lah. Bila tidur pun bukan pakat nak tidur terus. Sambil pula sebelum tidur tu tanya, macam mana esok ni ada apa-apa kerja apakah, abang boleh tolong tengokkan insyaAllah. Duit belanja ada ke? Itu. Dan kadang-kadang perlu juga kadang-kadang kita berkata, abang kalau silap ke apa ke, silap laku ke pada hari ni, minta maaf lah. Itu cara kita maaf dan memaafkan. Kalau kita boleh buat macam ni dalam rumah tangga kita, Masya Allah wa tabarakallah, kita akan mencapai kebaikan, kebahagiaan, mawaddatan warahmah. Kita tak mampulah nak cari pasangan yang sempurna, maksum, tanpa dosa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'ashiruhunna bilma'ruf, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Bergaulah dengan mereka itu dengan cara yang baik, ma'ruf. Jika kamu tak suka mereka, boleh jadi kamu tidak suka satu benda. Sedangkan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak lagi. So, janganlah duk cari titik-titik yang hak salah, hak busuk-busuk, yang tak elok tu. Kadang-kadang memanglah dia ada silap, tapi banyak lagi yang baik. Allah tak suruh kita cari pasangan yang tak ada apa pun silap ataupun tak ada kelemahan. Tetapi Allah ajak kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan cara yang baik. Sebab manusia ni tak sempurna. Suami pun ada kekurangan, isteri pun ada kekurangan. Kita semua ada perangai yang kadang-kadang tak bolehlah nak menyenangkan dan memuaskan hati pasangan masing-masing. Jadi Rasulullah ajak kita supaya kita ini maknanya dengan kata yang lain, menerima kebaikan daripada meng-highlightkan ataupun duk cari benda yang silap tu. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim menyebutkan, dalam hadisnya menyebutkan
لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Janganlah, yaitu seorang mukmin itu benci mukminah yang lain. Jika tidak suka pada akhlaknya, mungkin dia akan suka benda-benda yang lain lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjuk kata bahawa kadang-kadang kita ada benda yang kita tak suka, tetapi banyak benda yang baik lagi. Banyak benda yang baik lagi yang ada pada pasangan kita. Dan ini yang perlu kita letakkan sebagai normalisasi dan naratif kehidupan kita bersuami isteri berfamily, insyaAllah. Kalau kita mungkin lihat isteri kita ni kadang-kadang teralpa dan terlupa, jangan kita pergi hukum dia terus. Memang awak ni daripada dulu lagi macam tu. Ataupun jangan kerana suami kadang-kadang balik lambat, terus kita pergi hukum suami kita ni. Memang awak ni jenis tak ambil berat bab keluarga ke? Selalu tak malam balik lewat ke? Kita pun duk membeber ataupun duk beletiak pula. Selalu duk hukum dia. Selalu awak macam ni. Tak pernah buat baik langsung. Memang perangai awak daripada dulu macam ni. Yang ni semua ni kira judgement lah dia panggil. Macam menghukum dah. Hukum-hukum ni tak nak lah dalam keluarga. Rumah kita ni bukan mahkamah. Rumah kita ni ialah rumahku, surgaku. Allah menyuruh kita ni menormalisasikan dan menghidupkan suasana yang rahmah, mawaddatan wa rahmah. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik kepada keluarga, dan aku paling baik kepada keluarga. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadis hasanus sahih. Perhatikan kalau kita tengok hadis ini, Nabi taklah kata orang yang paling baik orang yang paling pandai berhujah, yang pandai perintahkan. Tapi orang yang paling baik ialah orang yang paling serve to family. Dia khidmat untuk keluarga dia. Jadi kita kena cubalah, orang kata dengan kata yang lain, memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada keluarga kita. Kadang-kadang kita kepada kawan-kawan di pejabat elok dah, tetapi tiba-tiba di rumah kita kurang memberikan layanan dan santunan yang terbaik. Cubalah kita, sidang para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita marah, kita berhenti saat, kita tahan kemarahan tu. Allah kata, wal kadhimina al ghaiz wal afina 'anil nas, surah Al-Imran ayat 134. Mereka yang baik itu ialah orang tahan marah dan boleh memaafkan orang lain. Kemudian bila kita bergaduh apa ni lah dalam keluarga ni, kadang-kadang bergaduh sikit-sikit tu, janganlah cepat pergi telefon mak, telefon ayah, beritahu WhatsApp keluarga, upload status dalam medsos. Semua ni pun tak kenalah juga kan. Dan kalau boleh berbincanglah cara baik-baik. Kalau boleh kita berdua suami isteri selesa dulu, dan barulah kita dapat melayari bahtera dengan kesabaran. Walaupun ya, kita menjadikan pentas dan juga rumah tangga itu sebagai wahana kasih dan sayang, tetapi rumah tangga juga bukan sekadar diisi dengan sajian kasih, mawaddah, warahmah, tetapi ada juga nilai kesabaran yang perlu kita suntikkan dalam keluarga kita. Justru sabarlah, bertabahlah, tenang-tenanglah dalam melayari rumah tangga. Dan penutupnya, kita jaga benda-benda ni. Yang pertama, sidang para pendengar sekalian, jaga sembahyang kalau boleh bersama, kalau boleh makan bersama, tidur pun bersamalah dengan hati yang damai. Kemudian ambil masa berbual-bual, bersembang-sembang, tanya apa masalah, duit belanja cukup tak. Kemudian cuba belajar puji orang perempuan kita. Cantiklah awak ni kan. Makin lama makin segak pula. Macam itulah. Ucap selamat hari jadi, anniversary ke, bagi hadiah dan seumpamanya. Itulah semua sebagai satu cara untuk memupuk keluarga mawaddah warahmah. Dan itu sahaja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Besti, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Release FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

0: aku masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dan
1: Mira di ruangan.
0: Hey Moy.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi?
1: Ya, yeah, alhamdulillah. Macam-macam perkongsian untuk anda. Betul. Dari pukul 2 petang tadi sehingga ke waktu ini.
0: Yeah.
1: Dan tadi pun kita dah ikuti rancangan Ihya As-Sunnah kan, yang bertajuk sedangkan lidah lagi tergigit.
0: Itu dah. Dalam rumah tangga ni Syira, yeah, macam betul. Itulah. Sedangkan lidah lagi tergigit macam-macam eh. Sat gaduh, sat baik tu biasalah.
1: Itulah itu
0: rencah rumah tangga.
1: Ya, yeah, betul. Syira tak tahu sangat.
0: Tak apa Syira. Hana kongsikan. Nanti boleh lah orang kata jadikan
1: panduan. Insya-Allah. Terima kasih. Semoga perkongsian Ihya As-Sunnah tadi memberi manfaat kepada semua.
0: Kita semua betul. Dan Syira, untuk jam ini adalah jam yang ke empat dah.
1: Ya, betul. Kita masih lagi nak layan lagu-lagu yang akan menghiburkan kita.
0: Ya, betul. Sehingga jam 6 petang nanti.
1: Jadi jom kita tak nak membuang masa. Teruskan mendengar
0: Lis FM
1: Serasi Denganku. Jika

Yang Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Menyebarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Penlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Press FM Serasi denganku. Yeah, masih Syira. Lagi bersama dengan Syira dan juga
1: Hana Moy.
0: Dan jam sekarang pun menunjukkan pukul 5:55 petang.
1: Syira, kita pun dah sampai di penghujung siaran kita berdua.
0: Ya, kita teman mereka selama
1: 4 jam lah tadi, daripada 2 petang hingga ke saat ini.
0: Ya, betul.
1: Dah disampaikan dah info-info tadi sebenarnya.
0: Betul, macam-macam perkongsian kita telah sampaikan.
1: Betul
0: tadi kan. Dan selepas ni anda semua akan bertemankan dengan
1: DJ Muhammad Syah
0: Hashim di ruangan cerita orang pelik sehingga ni ke jam 12:30 malam
1: nanti. Jangan ke mana-mana tau. Yep. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Terima kasih kita dah ucapkan kepada semua pendengar yang telah mendengarkan kita di 102.9 MHz.
0: Dan tak lupa juga yang mendengarkan kita di RTM Klik di www.rtmklik.gov.com.my.
1: Baiklah. Dan kepada petang ni kan, mana yang mungkin baru nak balik kerja ke, ada yang bekerja macam kita hari ni, selamat pulang ke rumah berhati-hati.
0: Selamat berehat.
1: Berehat. Yang sedang menikmati cuti hari ni, teruskan. Selamat bercuti. Esok kerja tau, jangan lupa.
0: Cuti sehari je tau.
1: Cuti sehari je. Mungkin ada yang extend esok.
0: Mungkin ada yang BDR.
1: Ya. Esok mungkin ada yang bercuti, sambung cuti kan. Ada yang kerja esok. Selamat menjalankan tugas untuk esok. Dan akhir kata daripada Hana Moy, kita jumpa lagi.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di hari yang akan datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Love you.

0: lagu untukmu, tolong terbisiki lejenak laru.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
0: Buka radio.
1: Jumpa lagi kita, ya. Jumpa lagi. Petang Rabu 16 hari bulan September. Siapa yang lahir hari ini? Tentu istimewa, kan? 16 September 2026. Saya teman anda dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti di 102.9 MHz. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini 7.19 minit malam, dan waktu solat fardu Isyak 8.29 minit malam. DJ Nona Ku Azizah, kalau dia tak nak ke tepi, nanti dia kena langgar, ya. Dalam 4 minit petang. Perlis FM, serasi denganku, ya.
0: Perlis FM, dengarlah tuan dan puan.
1: Coach Panjang.
0: Aku penghibur, akulah teman, kawan.
1: Semoga petang ini petang yang mendamaikan. Walaupun jerubu masih dapat lagi melihat suasana di hadapan. Ada tempat pemandangannya terhad, sampai buka beg duit pun tak nampak apa-apa yang ada dalam duit, dalam beg duit, ya. Ragam penolong jurutera saya malam ini, petang ini sampai 12 tengah malam nanti, Pak Tuan Syed Farid dan juga Yazee. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan nostalgia, ya. Bersama dengan lagu-lagu hiburan nostalgia irama melodi senja. Ila Love, selamat petang. Salam dari Melaka, katanya. Terima kasih.

saya mengharapkan agar tiada yang resah, tiada yang gelisah. Hilang resah, hilang gelisah. Berteman kamu, Masya. Noerna Awani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Malaysia semua, selamat petang. Semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita, insyaAllah. Selamat petang di Padang Besar.

untuk negara kita yang tercinta, kita rela apa saja ya. Rizal Khamis, ya. Clear, keranamu Malaysia, rela apa saja ya. Okey, terima kasih Zack Rusli, selamat petang untuk Zack Rusli. Salam dari Pulau Mutiara. Jerubu di sini tebal juga. Perlis lagu mana, perlis duk lagu tu, nak duk lagu mana lagi kan. Adalah juga kan, tapi dalam keadaan jerubu ni kan, pastikan kita kuranglah untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadah di sebelah petang ni kan. Manda Izzat, waalaikumsalam warahmatullahi, katanya selamat bertugas, semoga sihat, jom layan radio Perlis FM. Noriza Arsyad juga, waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat petang. Tak perlu diucapkan ya. Satu 102.9 MHz. Dirah

0: perlu diucapkan Dato' Sudirman Haji Arsyad. Mokte, selamat petang. Mokte di Kelantan ya. Hanif Ice Cream, steady ya. Zaitun Parman, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang dari Kuala Lumpur ya. Tok Nawi sehat, alhamdulillah. Semoga kita beroleh kesihatan yang baik dan berpanjangan. Okey, kita luangkan masa 3 minit untuk bersama Beast on Air.
1: Beast on Air.

0: Hai, assalamualaikum. Untuk Biz On Air hari ini, Syira bersama dengan pengusaha kedai makan Syida Syukri Sup Ketagih Biusuk. Betul? Okey, assalamualaikum Kak. Boleh Kak perkenalkan diri?
1: Nama Kak Rashida Mishari, tapi panggillah Syida aja.
0: Jadi boleh kita tahu apa yang Kak jual dekat kedai Kak ni?
1: Kedai ni dia ada yang paling utama sekali biusuk, nasi ayam, laksa. Yang lain tu masakkan panas je lah. Itu je lah.
0: Dalam banyak-banyak menu dekat sini kan, apa menu yang paling orang selalu order ataupun orang kata paling laris lah dekat sini?
1: Paling laris dekat sini nasi ayam, biusuk, laksa, nasi putih, cili kering.
0: Goreng-goreng semua ada?
1: Goreng-goreng semua ada.
0: Apa lagi masakkan panas?
1: Masakkan panas, segala yang orang order je. Itu je lah.
0: Nasi goreng
1: pataya semua ada.
0: Berapa lama dah Kak Syida buka kedai makan ni?
1: Kedai ni hampir 5 tahun lah duduk kat sini. Sebelum ni adalah buka rata-rata jalan kan. Tapi dah apa, pokok saudara apa mereka syurkan buka kat sini kan.
0: Jadi dekat kedai ni Kak Syida bekerja dengan adik-beradik ke ataupun?
1: Adik-beradik. Semua ni anak-anak menakan lah.
0: Okey, boleh kita tahu waktu operasi kedai makan Syida Syukri Biusuk Ketagih ni?
1: Waktu operasi dia 10.30 pagi sampai 7 malam.
0: Ya. Yeah. Pagi sampai malam. Okay, tutup hari apa?
1: Tutup hari Jumaat. Kalau satu hari tu macam ada kerja apa-apa kan, kami tutup lah.
0: Dekat sini ada ambil order melalui nombor telefon ke?
2: Kau pernah beritahu nombor telefon?
1: Nombor 014-757-3236. Satu lagi 017-571-5468.
0: Lepas tu kau boleh explain lah lokasi kedai kau ni kat mana?
1: Kedai
0: untuk bagi, kita bagi tahu semua orang boleh kan, untuk orang nak main try masakan dekat sini.
1: Kedai ni kalau dari kanya, dia duduk sebelah kiri, kiri jalan, bertepan dengan pintu gerbang. Masuk ke lorong tepi sungai.
0: Sini Repuh kan?
1: Sini Repuh. Repuh Tanjung Gorong. Itu dia.
0: Sekali lagi kedai makan nama?
1: Nama Syida Syukri Biusuk Ketagih.
0: Okey. Jadi semua orang Perlis boleh main support kedai Kak Syida Syukri Biusuk Ketagih. Memang sedap-sedap belaka menu dekat sini. Syira pun dah cerai alhamdulillah. Okey, itu saja untuk Biz On Air hari ini.
3: Okay, Biz On Air membawa anda ke pukul 6.18 minit petang ya. Selamat petang untuk Jamilah Daud, hadir dari Batu Pahat, Johor Darul Takzim ya, di 102.9 MHz bersama dengan lagu-lagu nostalgia hiburan petang, irama melodi senja, lagu-lagu kenangan hingga ke pukul 7 malam nanti. Dato' Keti, tangisan hati yang derita.

Kalau tak ada tempat nak merayu kat sini pun boleh. Acung Sweet Home, salam santai. Negeri Selangor, The Jerubu Mai. Jufardi, jerubu teruk lah ni. Jenuh nak bernafas masa naik motor, kata Jufardi. Jufardi, nak tahu kalau teruk tak teruk kan, buka beg duit. Kalau tak nampak apa dalam beg duit tu, dia memang teruk lah ya. Nur Hashima Rahman, selamat petang juga ya. Kita bersama dengan lagu-lagu ya, nostalgia hiburan dan petang, irama melodi senja. Jangan ingat Sharifah ini tau. Ini partner Sharifah ini. Lagu ni tahun 1976. Hapuslah air mata.

sapu setelah air matamu ya. Cik Puan tukang sapu, salam hadir. Selamat petang katanya ya. Jufardi kata hak tu back time tengah bulan jadi kelabu sebab dah kering. Ingatkan waktu jerubu ni buka back duit pun dah tak nampak apa isi dia kan. Okay, 6.27 minit petang. Lagu-lagu nostalgia hiburan petang. Irama Melodi Senja. Saya teman anda sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Amir Yusuf, selamat petang juga.

Cita dan Air Mata CRK membawa anda ke pukul 6.31 minit petang. Selamat petang juga untuk Tia Akila. Kata Tia, cuaca di Sibu agak sejuk lepas hujan. Hujan petang tak? Oh, dia kata kan, au. Sam, selamat petang Sam. Juga untuk Rasmah Saad. Makcik ni, makcik apa ni? Dia tanya Perlis hujan ke petang ni? Makcik ni orang mana makcik? Perlis tak hujan. Berjerubu ya. Lukman Husaini, saya okey. Nasrini juga, waalaikumsalam. Selamat petang untuk Nasrini. Cik Ana, waalaikumsalam. Rindu Perlis. Oh, ada kat mana Cik Ana? Mak Besar Kitchen, selamat petang juga untuk Mak Besar Kitchen. Besar mana tak tahulah, tak pernah jumpa kan. Fizi Castello, waalaikumsalam Fizi. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada anda, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.19 minit malam. Lagu-lagu hiburan petang nostalgia untuk anda. Anda tentu masih ingat lagi lagu ini, Endang S. Taurina, Cinta Jangan Dibeli. Pisang goreng kopi O petang ni, waktu yang macam ni. Melingkar.

soal cinta jangan dibeli. Boleh main tawar-menawar ke zaman sekarang ni? Endang Estarina. Selamat datang. Adakah sekarang cinta boleh dijual beli ya? 102.9 MHz. Lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja, pilihan lagu-lagu nostalgia untuk anda petang ini. Gerhana Cinta Luka, iklim, cum layan.

Cintaloka. Iklim membawa anda ke pukul 6.42 minit petang. Ya. Selamat petang juga untuk siapa ni? Cinta Kayangan, salam petang dengan radio sambil berkebun pokok-pokok di luar ya. Okey, terima kasih. DJ Syam, waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Hari Muslim, salam dari kota Jambi, Sumatera ya. Terima kasih juga. Cinta Kayangan kata pagi tu kan, pagi hari tu nampak saya dekat forensik HTF, saya habis kerja shift malam. Salam takziah, kenapa tak tegur saya? Dia takut ya, takut sebab saya kat bilik mayat tau ya. Mr. Evoy, selamat petang. Fiza juga, Nur Azwan, tanya sihat ke saya? Sihat, alhamdulillah ya. Nasi ayam kicap orang boleh duk KL, alhamdulillah cari rezeki di sana apapun. 102.9 MHz, lagu-lagu nostalgia, hiburan petang, irama melodi senja.

Lambat lagi saya nak mengundurkan diri pukul 12 tengah malam nanti. Apa saja yang berlaku kepada kita, saudara, anggaplah itu sebagai satu tanda untuk membina kekuatan kita. Biarkan kepada mereka, ya. Suraya Ayah, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang dan selamat Hari Malaysia. Wajahmu di mana-mana. Mungkin apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita membuatkan kita lebih kuat untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Azrina Aziz.

wajahmu di mana-mana ya. Wajah siapa agaknya ya? Muhammad Fazli. Okay, waalaikumsalam Muhammad Fazli. From RTM Kajang ya. Oh, Fazli dari RTM Kajang. Kata Fazli, kirim salam dekat tim Parampau ya. Tim Parampau, saya percaya mereka sedang mendengar ya. Di 102.9 MHz depa mendengar ucapan daripada Muhammad Fazli RTM Kajang untuk tim Parampau. Gaji kecil, selamat petang. Dia kata singgah support. Terima kasih gaji kecil di Pulau Pinang ya. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu nostalgia hiburan di petang, irama melodi senja untuk anda. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya siarkan untuk anda ya. Ni kongsi rezeki, kata nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Syam, banyak bantu bersih kubur dan buat jalan, alhamdulillah ya, untuk kita kongsi-kongsi bersama. Farid Jawati, terima kasih Farid. Apapun, 102.9 MHz tetap menjadi pilihan anda. Okay, bersama dengan kumpulan hebat, The Winner Take It All, hanya di 102.9 MHz. Jom kita layan lagu-lagu hiburan petang.

0: Gamblane Bar. The winner take it all. Cempaka Zahra di Johor. Selamat datang. Ya. Siap je, kenapa tiba-tiba sedih? Saya tiada niat untuk mendayu-dayukan anda. Zuraiti Abdullah, Waalaikumsalam. Syarul di Taiping. Kita bersama dengan lagu-lagu nostalgia hiburan petang, irama melodi senja. Nifi hadir orang Perlis di Tapah Motih. Boh lagu Rafiah Buang Satu tak sempat Motih. Saya ada lagu yang terakhir untuk hiburan melodi senja ni. Selepas pukul 8 nanti insyaAllah ya. Selepas lagu ini kita terus bersama dengan Tadabur Al-Quran.
1: Di redup senja ku terkenal.
0: Nora, selamat petang Nora.
1: Wajahmu
0: Nora cantik bos. Nora cantik bos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 215 hingga ayat 216 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua.
0: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 215 surah Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun. Allah kata mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, madza yunfiqun? Apakah yang akan mereka belanjakan? Maksudnya yang kita nak nafkah, yang kita nak belanja ni nak bagi kat siapa? Kan ayat kita lah, madza yunfiqun. Hak kita nafkah nak bagi kat siapa? Al-Quran sebut soalan ini seolah Allah mengisyaratkan, Muhammad, nanti mereka akan tanya kamu, yas'alunaka ni maksudnya mereka akan tanya kamu Muhammad tentang nak nafkah kat siapa ni. Qul ma anfaqtum, jawablah kepada mereka. Allah kata kat Nabi, ma anfaqtum min khairin, apa yang kamu nafkahkan daripada perkara yang baik. Perkara yang baik ni sedang pendengar sekalian, bukan perkara yang kita nak buang. Contohnya Ustaz sebut di sini ialah kadang-kadang kita nak bagi pakaian-pakaian yang kita pakai, kadang buat derma kilat, kan kadang ada banjir kat mana-mana, kita nak bagi kadang-kadang derma sumbangan dalam bentuk pakaian. Kadang Ustaz tengok kadang-kadang orang bagi pakaian ni, kadang-kadang memang hak dia tak mau dah. Kadang-kadang benda hak tak mau tu kena baju tu koyak, seluar tu koyak, Allahu Akbar. Itu bukan benda baik sebenarnya. Sebab tu awal juzuk 4 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ustaz nak sebut tentang kaedah benda hak kita nak bagi ke orang ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata kamu tak akan dapat kebaikan, Tuhan kata, sehinggalah kamu menafkahkan apa yang kamu suka. Maksudnya kalau orang bagi kat kita, kita tak suka benda tu, macam itulah kita bagi kat orang, orang tak suka. Jadi sebagaimana kita nak bagi ni, kita tahu sayang hak ni, hak sayang tu lah kalau ada lebih kita kena bagi. Jadi Ustaz nak sebut itu kaedah. Maksudnya apa yang kamu nafkahkan daripada benda-benda yang baik nak bagi kat siapa? Falil walidain. Yang pertama sekali Tuhan kata bagi dekat mak ayah dulu. Kadang-kadang kita duk belanja kawan, tunjuk dalam WhatsApp, tunjuk dalam Facebook, mak terasa, ish anak aku ni kotlah nak bawa aku pi jalan makan sama. Sebab itulah mak ayah lah orang yang pertama kalau kita nak nafkahkan. Kalau nak belanja makan, cari mak ayah dulu. Kalau nak bagi duit, bagikan mak ayah dulu. Tuhan dia jaga orang yang paling terdekat dengan kita. Sebab apa? Hasad dengki ni ialah orang yang terdekat dengan kita. Dan yang kedua, wal aqrabin, dan kaum kerabat, adik, abang, kak, apa semua ni, adik beradik kita. Agama suruh kita jaga bab duit ni, cari mak ayah dulu, kemudian adik beradik kita dulu. Ni kita ni kadang pi umrah berkali-kali dah, abang kita tak apa nak mampu, abang kita lah jaga ayah kita, jaga mak kita sedang sakit. Duit tak ada, patut kita hak umrah 5 kali, 6 kali pi tu, patut bagilah abang dapat pi sama. Jadi senang pendengar sekalian, agama ni adil. Bagaimana agama jaga orang yang terdekat dengan kita. Wali yatama, dan anak-anak yatim. Anak yatim mesti dalam pandangan sekalian, dia tak masuk dalam bab asnaf. Dalam asnaf yang 8, anak yatim ni tak termasuk. Walaupun tak termasuk, tetapi dalam bab nafkah, kita yang berkemampuan kena jaga anak yatim. Dalam qariyah kita, kita kena tengok siapa yang kematian ayah dia. Kita kena bantu. Walaupun kita kata mak dia orang kaya, kita kata, ustaz tak payah bantulah ustaz, mak dia orang kaya. Sebenarnya kita bantu tu sebenarnya bukan sebab mak dia kaya, tetapi dia kehilangan ayah dia. Dia kehilangan ayah dia. Sebagaimana mu'alaf lah kawan-kawan kita baru masuk Islam ni, masuk dalam asnaf. Mungkin masa dia masuk Islam tu duit dia banyak, Duit dia banyak, tetapi dia dapat juga zakat atas nama asnah. Sebab apa? Sebab kita nak mesrakan dia dengan Islam. Begitu juga kita nak mesrakan anak-anak yatim dengan kehidupan bersosial. Sebab kadang kita kesian anak-anak yatim ni, kadang bila ditinggalkan dalam masyarakat, macam-macam masalah sosial yang berlaku. Wal masakin, dan orang miskin. Orang miskin dalam kampung kita, tempat kita, qaryah kita, kena pastikan. Kadang-kadang kita pergi kedai, kadang nak makan pun, tengok ada orang miskin duduk makan sekali, kadang makan nasi lauk tak boh. Sebab apa? Sebab duit tak ada, makan nasi yang kuah je. Apa salahnya kita belanja mereka makan? Apa salahnya kita belanja mereka minum? Wabni sabil, dan orang yang terputus berkalan. Orang Ibn Sabi ni termasuk dalam asnaf. Kadang-kadang mai jumpa kita, tuan saya ni itulah duit minyak kereta tak ada ni, nak balik alok stang ni, duit tak ada, boleh tuan bantu sikit, pinjam pun tak apa. Patut kita bersangka baik. Kadang-kadang orang kita ni sangka buruk, dia kata betul ke, ha, kan? Dia sangka buruk awal. Dia macam ni, kalau kita nak bagi, kita bagilah. Kalau kita tak mau bagi, tak payah kita komen orang. Cuma bersangka baiklah lebih baik. Kita bagi dengan jumlah yang kita mampu. Jadi semua golongan yang Tuhan sebut di sini, mak ayah, adik beradik, anak yatim, orang miskin, orang terputus bekalan, ini menjadi keutamaan bila kita ada benda kita nak bagi, wang tunai ataupun benda-benda apa semua ni, ini adalah golongan yang menjadi keutamaan. Wa ma taf'alu min khairin, Allah kata, apa yang kamu lakukan daripada benda baik, perkara baik, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah kata, Allah maha mengetahui. Kemudian saya nak berdengar sekalian ayat 216. Kutiba alaikumul qital, disyariatkan kepada kamu berperang. Jihad. Walaupun bab jihad ni kadang-kadang kita kata, kita nak bicarakan, kita kata, bab perang ni bab, rasa macam tak sesuai nak bincang. Kita kata tak. Dalam Al-Quran Tuhan bincang bab jihad, bab membunuh ketika perang ni. Sebab apa? Kita kata, cuba kita tengok dunia sekarang ni. Kalau Tuhan tak benarkan kita berperang, adakah kita ni akan jadi sentiasa mangsa buli di dunia ni? Tak, Tuhan ajak. Cuma Tuhan ajak kita ni sebagaimana ayat yang kita baca sebelum ni, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Allah kata, perangilah mereka yang telah memerangi kamu. Maksudnya Tuhan tak bagilah, jangan kita duk cari pasal hak awal. Maksudnya, bila orang perang kita, kita boleh mempertahankan diri kita. Jadi ayat ni nak menyatakan, Tuhan kata, difardukan kepada kamu untuk berperang. Wahuwa kuruhul lakum, dalam keadaan kamu tak suka, Tuhan kata. Memang pun kita tak suka perang. Wa asa antakurahu syai'an. Tengok Tuhan kata apa? Tuhan kata, boleh jadi perkara yang kamu benci, Tuhan kata, wahuwa khairul lakum, benda tu baik untuk kamu. Kita kadang kita pertahankan maruah negara kita, agama kita, bangsa kita. Sebenarnya mungkin kita nampak macam, ish, aku tak suka lah. Tetapi dia baik untuk anak-anak kita, baik untuk zuriat selepas kita. Kalau kita ni hanya jadi mangsa, kita kata macam mana kita nak pertahankan anak cucu kita. Sebab tu ada benda yang kadang-kadang, benda yang kita benci, kadang-kadang itu baik untuk agama kita. Wa asa an tuhibbu syai'an, Tuhan kata, boleh jadi hak kamu suka kepada sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan benda tu mungkin buruk untuk kamu. Jadi Tuhan nak peringat, dalam bab perang ni jangan duk sungguh sangatlah. Kita kata perang ni bagus, kita cari pasal nak perang dengan orang. Jadi Tuhan kata, mungkin buruk untuk kamu. Kalau kamu kalah nanti habis semua. Ha, jadi Tuhan suruh kita bersederhana dalam bab perang ni, bab jihad ni. Maksudnya, jangan kita melampau. Dan jangan kita ni pengecut sangat sampaikan Tuhan kata, hak kamu benci mungkin baik untuk kamu. Dan kita jangan semangat sangat, benda hak kamu suka sangat, Tuhan kata, mungkin tak baik untuk kamu. Dan benda ni lah menjadi kaedah dalam agama saya dan pendengar sekalian. Kadang-kadang benda hak kita sangka ni, kadang-kadang kita sangka buruk, dan benda tu baik sebenarnya. Kadang-kadang benda hak kita sangka baik, rupa-rupanya benda tu buruk untuk kita. Jadi apa maksudnya? Seolah-olah kita ni jangan melampau dalam sesuatu perkara. Bertindaklah secara sederhana. Itulah yang dikehendaki oleh agama. Wallahu ya'lamu. Allah kata, Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Dalam keadaan kamu tak tahu, Tuhan kata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doa memohon anak-anak yang soleh. Rabb

Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi yang menerang kebenaran kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa atau kaum kerabatmu. Jika dia, yakni yang terdakwa kaya atau pemiskin, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu kemaslahatan, yakni kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan yakni kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya yakni Muhammad, dan kepada Alkitab yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa engkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh.

Sesungguhnya orang yang beriman lalu kembali kafir, kemudian beriman yakni lagi, kemudian kafir kembali, lalu bertambahlah kekafirannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

Yaitu orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahawa semua kekuatan itu hanya milik Allah.

0: Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan yakni ketentuan bagimu di dalam Alkitab yakni Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolokkan yakni orang kafir, maka janganlah kamu duduk bergaul bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kerana yakni kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah firman Allah yang Maha Besar.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8:29 malam.

Okey, dah menghampiri ke pukul 8.40 minit malam. Sedang pada pukul 9.24 minit malam nanti, kita akan ke Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Sebelum sambutan Hari Malaysia 2026, kita akan ikuti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia.

Baik, saudara, pukul 9 menghampiri 9.14 minit malam. Sebentar lagi kita akan ke Kuching, Sarawak, ya. Kita akan ke Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Kita akan ikuti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Masih lagi bertemankan 102.9 MHz. Semoga kita terus cemerlang. Semoga kita terus gemilang.

dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Tun Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner, itu negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur, majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu
adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan.
Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham Waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan Waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu Waat Nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya Waat Nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu Waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima Waat Nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab, itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji ditambah tinggi, kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai Waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang,
Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah kita teruskan. Ya kalau hal rumit berunding, saya tidak kata itu otomatik, harus berunding bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa, tenang-tenang pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara.
Tapi bila bicara tentang hub energy, energy hub tenaga, saya menjadi juru bicara, juru cakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Joe berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai

dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus fikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang orang pinta tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, jatuh kuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 seringgit 99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam.

0: Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan umpamanya dalam Budi 95 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam MPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community, bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi ucapan
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Assalamualaikum. Sebentar tadi kita telah ikuti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada sambutan Hari Malaysia di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Baik, kita kembali bersama di 102.9 MHz. Saya masih lagi bersama dengan anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Saudara, kita bukan mewarisi keamanan dari pada generasi terdahulu, tetapi kita juga meminjamnya, ya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. 102.9 MHz. Selamat menyambut Hari Malaysia 16 September. Kita jaga negara kita. Kita jaga Malaysia.

Okey, 10.01 minit ya. 10.01 minit malam. Selamat malam, selamat hari Malaysia. Bersama saya malam ni, teman saya malam ni, rakan pendulum jerutera Yazi dan juga Pak Tuan saya Farid ya. Apa khabar kawan-kawan malam ni, sihat ya? Sempat juga jenguk-jenguk di luar sebentar tadi, track legend ya, track legend di Kangar. Tempat anda track okey ke? Selamat malam untuk Rosli Sharif, Nur Zak, Setia Haikal, siapa lagi? Emilia, selamat malam. Do Erna, selamat malam. Rasli Hussein, Juwaidi Osman, Rafida, Mistara, Yanti, Lujin, Pija, Awan, Lin Zainuddin. Hai, Lin. Lin okey, Lin. Malik Baba, Kumat Nasir, Botak Yan, Si, Yahya, Mano Juso, Lutfi, Suhaimi, Duke Django, Tayaku, Zaida, Yati, Dayan Tess, Isha Karim dan banyak lagi ya. Cik Puan tukang CEO ya. Cahayaku. Arah okey, arah okey. Tak hujan panas. Oh. Terima kasih info ya. Di Macang Kelantan hujan lebat ya. Di Macang Kelantan. Mizi hadir dari Kuala Lumpur ya. Terima kasih Mizi. Hari cuti anda ke mana? Cik Ana, selamat malam Cik Ana. Cik Ana orang Perlis. Saya tahu lah orang Perlis dah duduk tahu mana kan. Sepuluh tiga minit malam.

Okay. 10:07 minit malam ya. Jalal Jalaluddin Bakri Bakar Kak Zata Mambertua Pakku Peja, selamat malam ya. Peja di mana ni? Peja di Sempurna Sabah hadir. Terima kasih Perlis FM ada di Sempurna Sabah. Sarah, selamat malam Sarah. Sarah kata semoga ceria selalu. Mizi, ucapan dari Mizi, selamat Hari Malaysia. Okay. Terima kasih.

siapa gerangan Sanisa Huri bersama dengan band The Hornet, ya. Ibra Angela. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Malaysia. Bakri Bakar tanya orang Bintong apa abang. Orang Bintong semua abang baik. Saya rasa begitulah, ya. Nur Hashimah Rahman, selamat malam untuk semua sahabat. 11 minit malam di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku Manda Izzat. Kata Manda Izzat, semoga dipermudah segala urusan di merbuk hujan, ya. Di merbuk hujan. Ibra Angeles, waalaikumsalam. Jom kita layan Sweet Charity. Sweet Charity Reboot.

yang lebih bahaya ya. Ribut di luar ataupun ribut di rumah ya. Ribut di rumah bahayanya lain. Ribut di luar memang bahaya kesemuanya. Ibra kata Rosli Mahalim, pemain gitar utama Sujariti, ya betul. Ani Hairi, nanti I Roger Roger you ya. Kata Bakri, mendoakan semoga Allah permudahkan segala urusan anda semua ya. Ismail Mat, Pakcik Mayar Janglun, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam dan selamat hari Malaysia. Sepuluh 16 minit malam. Selamat malam, selamat beristirahat.

Okey, Faizal Chan kata kemarin anak dia lawan baju merdeka di sekolah dapat nombor 2, balik rumah senyum, biasalah budak-budak kan. Kak Kam baru masuk, baru balik dari sambut Hari Malaysia, alhamdulillah ya. Saudara, 11 malam nanti berita ya dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tak kenal maka tak cinta. Friend dan juga Roy.

yang jauh Asyik teringat dia, yang dekat dia, dia tak terpikat. Saudara ingatlah ya, segala buruk sangka, segala iri hati, segala apa-apa saja yang tak baik terhadap kita adalah daripada orang yang paling dekat dengan kita, bukan orang jauh ya. Sutra Biru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah Zafar, salam buat semua warga Guak Syed Alwi ya. Muhammad Syafiq, selamat malam. Rokiah juga, selamat malam. Anda masih lagi di 102.9 MHz.

di sana menanti, di sini menunggu ya. Okay, selamat datang sahabat saya ya, Abang Manis official ya. Dia kata lagu mantul, relax lah bro, relax. Mantul tak mantul, sana menanti, sini menunggu ya. Oh, malam ni Abang Manis dia tak duty. Saya percaya dia sedang sibuk memukat ya. 10.31 minit malam. Ingat ya, kita bukan mewarisi keamanan dari generasi dahulu, tetapi kita meminjamnya.

kita ni kan, kalau kita nak 1,000 daya, kalau kita tak nak 1,000 alasan kita bagi.

kalaupun kita bersama kan, belum tentu kita akan bahagia. 10.42 minit malam. Baim, selamat malam Baim. Seha PJ juga selamat malam. Baim tiba-tiba panggil saya Baim. Baim okey ke Baim? 11 malam nanti kita ke Kuala Lumpur berita ya. Dan selepas itu kita akan bersama 11.15 minit malam, lagu-lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa.

Fariza ni kereta kebal negeri Perlis dulu ya, Singapura Utara. Dia ni Fariza dan juga Farouk Ismail orang Kedah tapi menabur bakti di Perlis. Fariza kata nostalgia lepas training dulu lepak pokok ceri tepi stesen minyak Shell, rindu zaman tu kan. Ada masih ada lagi, depa masih ada lagi, sihat lagi ya. Jan Cobra, selamat malam untuk Jan Cobra ya. Apapun selamat menjamu selera untuk Jan Cobra.

Okey, satu kesan abadi ya, kumpulan iklim. Fariza, selamat malam Fariza.

Okey, hari ini 16 hari bulan September. Selamat Hari Malaysia. Dan hari ini siapa yang sambut hari lahir hari ini, 16 hari bulan September? Faizal Chan cuti balik kampung. Kawan-kawan di kampung pun dah tak ada dah, ya? Kampung pun dah banyak berubah, ya? Itu maknanya masa dah berlalu, ya. Masa dan juga zaman dah berlalu, ya. Sembilan minit lagi ke pukul 11 malam. Nak minta tolong angin malam, sampaikan salam. Amboi Fairiza.

kepadanya, ya. Saudara, selepas lagu ini kita akan ke Kuala Lumpur, ya, untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Dan selepas itu 11.15 minit malam, selama setengah jam kita akan bersama dengan lagu-lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa. Mencintaimu adalah takdirku.

Okey, dah pun pukul 11.14 minit malam dan seperti biasa saudara, setiap malam selama setengah jam, jom kita sama-sama ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

Kabus dan Sirna Ella mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan dan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susun untuk anda malam ini. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama.

Okey, dah pun pukul 11.45 minit malam. Ada yang kata lama tak dengar lagu bintang sebab lama dia tak layan Plus FM kan. Sebelum kita layan lagu bintang, jom kita layan lagu ni dulu. I don't like to sleep alone. Paul Anka.

Okay, Paul Anka, I don't like to sleep alone. Dan seperti biasa, saudara, sebelum saya mengakhiri tugasan saya malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda semua.

walaupun bintang ni tak seterang mana kan yang kita lihat, tapi tetap menjadi panduan kepada mereka yang berlayar selama malam bintang-bintang semua.

bintang-bintang semua, selamat malam. Kalau senasib, Ami dah habis zaman dengan Syamila Bibi ya. Selamat malam untuk anda semua, terima kasih. Yang kena makan ubat sebelum tidur, makan ubat dulu ya. Jangan skip tau. Selalunya ubat darah tinggi ya.

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penerun jurutera yang bertugas menemani saya. Patan Said, ya, Patan Said Farid dan juga Yazi. Dan juga terima kasih rakan-rakan penolong jurutera di stesen pemancar Perempau. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam, dan saya akan kembali menemani anda hari Jumaat nanti waktu yang sama. Sebelum berpisah, seperti biasa saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati, semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

Saya bicara saya ingat selalu, saudara ya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit istimewa.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ha, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ha, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

kan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai. Dengar lagu National FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu siapa nama sini, nama Farhana. Lagu ni untuk anda, Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Ya,

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan jujur.

Ha, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

Pantai Nas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit mempukah Alkma Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasona FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk panggil sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. National FM, sentiasa di hati.

0: Rate, nengok dia. Ha! Ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labuan Mat Dara Sempena.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangat lah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu, layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom, kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

pejam selit, pejam selit. Sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Ha, kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yalah, bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Nah, jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatiha Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inu Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekalian kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dah. Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah dah lama, tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini je seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan 1

Itu dia, Sakitnya Rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok, dia sedia kata lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan, tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan, berapa lama pun kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan tu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul, pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Emelina dan Syida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar orang ni. Ha, banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti pagi anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizan Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat. Dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ini. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada keperluan sikit ni sebagainya Muhammad. Masya Allah Salli Sayyidina Muhammad. Tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa Salli Sayyidina Muhammad. Kalau nanti Allah Muhammad sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syaih. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamat, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaannya? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pergi jumpa salih asyamad orang-orang yang memerlukan. Pi ambil ayat tu salih asyamad pada malam-malam hari. Salih asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam salih asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yani Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allahumma salli wasallim, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

seperti baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24, dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri.

0: kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita. Kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dari riwayat mengatakan, fa'in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat. Apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida Ul Islam.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Perlis, salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Perlis, Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera, Perlis Maju untuk edisi Khamis 17 September 2026 bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya Zali Ahmad kembali terus menemani anda. Terima kasih yang terus setia bersama kami dan terima kasih juga dua rakan penolong jutera kita pagi ini, Saroji dan juga Zahra di Beli MCA serta rakan-rakan di stesen Manca Marapau yang akan bermula pada pukul 7.08 nanti. Okey, saya Zali Ahmad pagi ini akan terus menemani anda di Perlis FM dalam segmen Hingga Pagi hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Dan saudara, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini iaitu pada pukul 6.01 minit pagi, Zuhur 1.16, Asar 4.23 minit petang, Maghrib 7.19 minit malam dan sekali waktu Isyak 8.28 minit malam nanti. Terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM, Surasi denganku.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program menjelang fajar, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dengan kita mentadabbur Al-Quran mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung ayat 217 dan ayat 218 Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, betul ke Ustaz? Kalau kita mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan tolong kita. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Selalu kita dengar tentang kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita balik. Sebenarnya, ini adalah ayat daripada hadis. Iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi. Allah sentiasa menolong seseorang hamba itu. Makanal abdu fi auni akhih. Selama mana hamba itu menolong saudara dia. Jadi maksudnya kalau kita bantu orang, kita mempermudahkan urusan orang, Allah akan balas balik. Allah yang akan bantu kita. Ada satu kisah pada zaman terdahulu berkaitan ulama hadis yang bernama Ibnul Mubarak. Ada orang ni, dia sakit. Lutut dia ni ada masalah. Ada kudil ke luka kat lutut dia tu. Dia dah pergi jumpa banyak doktor, dah ikhtiar macam-macam dah. Tak elok-elok. Last kali dia jumpa ulama hadis yang kita sebutkan tadi. Bila dia jumpa, maka Ibnu Mubarak kata, engkau pergi ke satu tempat, cari tempat yang orang perlukan air. Maksudnya zaman dulu, air bukan macam zaman lah. Zaman lah kat rumah kita, kita buka pipe kita ada air. Zaman dulu susah, nak minum susah, nak berwuduk susah. Jadi, Ibnu Mubarak kata, pergi ke tempat yang mana orang perlukan air, engkau pergi korek, gali telaga. Kawan tadi tu pun, fafa'ala, dia pembuat. Bila dia buat, tak lama kemudian sembuh. Jadi berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana Allah sentiasa menolong hambanya, selagi mana hamba itu menolong saudaranya, menunjukkan kita permudahkan urusan orang, kita bantu orang, menyelesaikan masalah orang, Allah yang mana yang akan bantu kita semula.
2: InsyaAllah.
0: Ustaz. Habak, Ustaz.

yang sempurna cukuplah bahagia dalam kehidupan kita ni. Tak ada yang sempurnanya. Nak cari yang sempurna 100% perfect gitu. Takkan jumpanya. Yang pentingnya kita slay. Assalamualaikum Perlis, Assalamualaikum Malaysia. Maning. Inilah dia untuk anda Perlis FM. Serasi dengan aku Cik yang terbang solo hari ni. Solo fly sampai 10 pagi nanti. Mengharapkan kesejahteraan anda, kerahmatan yang anda miliki hari ini, keberkatan daripada Allah SWT yang merangkumi kehidupan seluruh umat manusia di atas muka bumi Tuhan hari ini. Dan anda yang mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz serasi denganku, kegembiraan anda, hiburan anda berada di atas bahu kami, menjadi tanggungjawab kami. Anda cuma perlu buka 102.9 MHz, buka volume bagi elok-elok, lihat pemanduan di hadapan senario anda baik-baik, masuk gear kereta anda elok-elok, selebihnya serahkan pada yang pakar. Hey, 7.21 minit pagi, geng.

jangan benci bilang cinta. Kalau cinta, cakap cinta. Kalau sayang, cakap sayang gitu. Jangan simpan-simpan. Nanti terlepas, disambar adik lang melopong mata eh. 7.25 minit pagi mendengarkan Perlis FM dalam Hingat Pagi. Saya Zali Ahmad bertemankan dua rakan penolong duty kita pagi ni. Kita ada Zahra dan juga Saroji di Bilik MCR. Hari tanya ni, Ryan mana? Ryan mana tak nampak hari ni? Kan? Ryan cik kawan dengan dia hari Selasa je. Hari lain cik tak kawan dengan dia. Cik tak mak kawan dengan dia. Cik kawan dengan dia hari Selasa je. Lepas ni mungkin lah kot, kawan lagi hari kot. Jangan marah, Ryan. Kita nak tengok lah apa yang diramalkan oleh Met Malaysia untuk hari ni. Untuk edisi Khamis 17 September 2026. Hello Met Malaysia, apa khabar? Met Malaysia melaporkan pagi ni ribut peti di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Ini untuk negeri Perlis eh. Petang juga ribut peti di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan juga hujan di beberapa tempat pada waktu malam. So ceritanya pagi hujan, petang hujan, malam pun hujan. Tunggu hujan lagi kita hari ni. Itu diramalkan oleh Met Malaysia. Dan suhu minimum kita boleh mencecah pada 30 darjah Celsius. 30 darjah Celsius, sejuk. Oh, sejuk. Tapi negeri Perlis ni memang negeri yang sejuk kan. Pada waktu sejuk lah. Kena pada waktu harinya panas, ambil kau. Asap kepala eh. Mandu untuk anda yang mandu.

dalam tangisan terus menghiasi ruangan hiburan di jam yang kedua 102.9 MHz Polis FM Surati denganku dalam hingga pagi. Untuk anda seperti yang saya katakan tadi yang sedang memandu kenderaan kesayangan anda, tak kira ke lama ke baru kan, bersama dengan kenderaan anda yang anda sangat-sangat fahami punya kondisi dan situasi masing-masing. Alhamdulillah. Cuma bagi ni kalau kata kenderaan elok pun mood kita tak elok, tak ini juga kan. Marah. Bila kita lewat macam selalu kita kata lah, bila kita lewat orang di hadapan tu mandu laju pun, ataupun kadang keadaan normal dia memandu pun kelajuan yang normal, kita masih rasa dia lambat. Alah, bawa kita apa ni, nak santai pergi tepi pantai lah kan? Amput orang depan tu macam-macam, padahal kita yang lewat dah. So, yang tengah yang berada dekat mana-mana lampu isyarat, di mana-mana sahaja lampu isyarat, patuhi lampu isyarat tu. Okey, macam biasa pesanan kita. Alamak bang, layan lampu merah ya bang. Lamanya lampu merah tu. Dekat lampu merah pun boleh angin kalau lewat ni. Apa lampu ni lama? Apa JKR ni buat lampu lama sangat? Aduh. Dia lewat macam-macam yang salah. Tapi satulah. Tolonglah abang-abang kita yang buat line ni. Abang-abang kita yang bekerja tengah malam, terima kasih tau. Saya ucapkan terima kasih lebih kurang ke apa semua terlebih dahulu. Dan tugasan anda sampai lewat malam sampai pagi, buat line jalan, cak jalan ni kan. Itu, garisan ini masuk kiri lah masuk kanan kan. Berdedikasi dengan cat masing-masing untuk mengecat jalan ni kan. Tapi tolonglah abang. Bila sampai apa ni, part apa, yang jalur-jalur kat tengah jalan yang kuning-kuning tu bang, nipislah sikit bang, makin lama makin tebal bang. Tu yang jalur-jalur macam zebra crossing tu, yang warna kuning perlahankan kenderaan tu kan. Yelah kalau nak suruh pelan pun, janganlah macam buah tali kapai kat tengah jalan tu, bergegak kepala otak bang. Sekali lalu lain kuning risau, bergegak kepala otak. Wah, nak macam nak bercamuk otak tau. Duit siling dalam kereta tak payah cerita. Bercamuk habis. Tolonglah bang, nipislah sikit. Jangan tebal sangat. Kesian dengan kereta lama bang. Kutip skru bang. Tolonglah. Hello, Police FM. Serasi dengan ku. Steady gang, steady. Layan terus. Senyum sikit.

Sekarang pun 7.44 minit pagi, geng. Ada yang masuk pukul 8, ada yang masuk pukul 9. Yang masuk pukul 9, masa anda masih panjang lagi. Yang masuk pukul 8, mana anda waktu ni? Kalau baru bangun, tenat, tenat.

Saudi sekarang ni ataupun siapa saja adik-adik beri sokongan moral pada mereka. Dan dari apa yang saya tengok kat TV sekarang ni, insyaAllah rakyat Malaysia yang berada di sana tidak ada apa-apa masalah pun setakat ini. Jadi kita sini banyak-banyakkan ketenangan kita sambil kita terus berdoa. Okay, semoga anda hari ni sama ada kerja di jabatan kerajaan, bekerja sendiri, di kedai makan ataupun syarikat anda sendiri, ataupun paklong-paklong kita yang akan ke kebun, ke bendang apa semua hari ni, nak menghadap pokok getah kan, apa sajalah hari ni bidang kerja anda, semoga sentuhan anda semuanya menjadi hari ni, semuanya di antara kita hari ni semua slay gitu. I slay. Slay macam Perlis FM. We are slay. You are slay.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Merdani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama saya, Suzali Ahmad, dalam berita Perlis FM. Sempena sambutan Hari Malaysia, lebih 350 peserta memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani di Sekolah Kebangsaan SK Datuk Kayaman baru-baru ini. Pengerusi Komuniti Madani Tok Kayaman, Hazimuddin Abdul Halim dalam kenyataannya berkata, program dilaksanakan bagi menyemarakkan semangat cintakan negara dan mengeratkan lagi hubungan masyarakat. Inisiatif melaksanakan program tersebut merupakan pendekatan terbaik untuk memahami situasi sebenar yang berlaku di peringkat akar umbi komuniti. Pendekatan ini juga selari dengan saranan kerajaan untuk memperkasa komuniti serta menjadi penghubung komunikasi antara kerajaan dan masyarakat. Beliau memaklumkannya pada program Jiwa Komuniti Madani itu yang turut melibatkan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Pelbagai aktiviti berlangsung seperti pertandingan baju etnik, pertandingan gubahan kanak-kanak dan pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail berkenan berangkat menyaksikan pemeteraian empat perjanjian memorandum persefahaman MOU. Ia melibatkan kerjasama antara Universiti Muhammadiyah Malaysia, UMAM dan Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj. UMAM dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU, Uni Siraj dan UMSU serta Universiti Malaysia Perlis UNIMAP bersama Majlis Diiktibang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Turut berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahri Nakashah Khalil serta anak anda puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Pematerian MOU tersebut mencerminkan komitmen berterusan Malaysia dan Indonesia dalam memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama pendidikan tinggi yang memberi manfaat kepada pelajar dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Faizuddin Center of Educational Excellence FCOEE memperkukuh agenda kecemerlangan akademik pelajar Perlis menerusi pelaksanaan transformasi intelek pelajar Perlis TRIPS yang menyasarkan semua pelajar tingkatan 5 negeri ini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, inisiatif berkenaan memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi mata pelajaran sijil pelajaran Malaysia SPM khususnya subjek teras dan kritikal yang menjadi penentu pencapaian akademik pelajar. Baginda bertitah, pelaksanaan TRIPS merupakan antara usaha FCOEE untuk memperkukuh prestasi SPM Perlis dengan sasaran mencapai 4.44 atau lebih baik bagi SPM 2026. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra selepas berkenan berangkat menyempurnakan pelancaran promosi masakan Perlis di Le Polonia Hotel and Convention Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Hidangan masakan Perlis itu bukan sahaja mengetengahkan identiti kulinari Perlis, malah menjadi medium memperkenalkan warisan makanan negeri kepada masyarakat luar negara menerusi pendekatan diplomasi budaya dan gastronomi. Dan berita disunting oleh Sophie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.